0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Warilun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan dua bendungan di Aceh, yaitu bendungan Gerto di Kabupaten Aceh Utara dan bendungan Rukoh di Kabupaten Pidi. Kedua proyek strategis nasional ini dibangun dengan total anggaran sekitar 5 triliun untuk memperkuat ketahanan air dan mendukung swasembada pangan. Dalam sambutannya Warilun, Prabowo Subianto menegaskan pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional, terutama untuk meningkatkan produksi pangan. Lima bendungan yang diresmikan Warilun selain dari bendungan Kerto dan bendungan Rukoh, ada tiga bendungan lainnya yang berlangsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, bendungan Menintin, bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan bendungan Sidan di Bali. Ini merupakan hasil pembangunan selama periode 2015 hingga 2025 dengan total investasi negara mencapai 9,79 triliun. Dan diperkirakan 5 bendungan ini akan menghasilkan sekitar 1 juta ton beras.

0: Borisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Waliran Pohon Tujuh lewat 12 Gunung Kinerbata Indonesia Barat. Ya, Jit Melinte yang menjadi idaman Lemur Dua Waliran kan ditentukan oleh kekayaan, jabatan, atau penampilan. Tapi Waliran, dalam Islam, akhlak, jujur, tanggung jawab nyan fondasi yang harus dimiliki oleh pemuda sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nyogu Petruh Le Iswar, penyuluh agama Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

le urung Tuhan fokus di persiap pendidikan formal untuk anak dari secara akademik dan karier. Tapi orelen le urung Tuhan yang alfa untuk mempersiapkan karakter calon suami ataupun calon istri. Anak pun siap jadi calon lintu hengget, jadi calon informo hengget.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Fusion Fiesta yang digelar di Indoor Taman Seni Budaya Warilen menghadirkan sajian jazz fusion yang berbeda dari pertunjukan musik pada umumnya di Aceh.
1: Ini cerah bukan jaminan cuaca aman.
0: Ini bukan sekedar konser, tapi Fusion Fiesta menjadi penanda bahwa jazz di Aceh masih memiliki denyut kehidupan.
1: Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam.
0: Dan salah seorang gitaris asal Aceh, Singkil, yang pernah dinobatkan sebagai juara satu The Best Guitar Jazz Icon Concert Festival di tahun 2006. Yudi Amirul mengatakan momentum seperti Fusion Fiesta perlu terus dihadirkan agar jazz kembali mendapat ruang dalam ekosistem musik di Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, Dino Kajit yang mempantun Niba RRI Programa Puin. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone Petru Niba RRI dalam acara mempantun ngembang Dedi.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ule meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ule tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papa

Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang di

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak, bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Gamelang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Orelan Roadshow Kuliner Nusantara yang digelar di Lapangan Belang Padang dari tanggal 1 sampai 12 Juli 2026 nya diikuti lebih dari 70 tenan dari berbagai daerah di Indonesia. Dannya Warilin jet ajang promosi kuliner sekaligus mendorong pelaku usaha UMKM berkembang memperluas jangkauan pasar. Operasional Manajemen Roadshow Kuliner Nusantara, Chandro, Gebega, peserta yang ikut kegiatan, peserta berasal dari berbagai provinsi, lagi Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan sejumlah kota lain. Ya, tim manajemen Gebega awalnya kena pegiat UMKM Indonesia lebih maju menjadi UMKM level up. Jut ekspansi U Nanggroa dan jut contoh untuk UMKM di kawasan Asia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, yung! Besi lu! Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lam dengan ulun dua Nurul Jumita yang akan lon pengonrone rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembui leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Warihlon pohati kurung diplominat wate Indonesia bagian barat ya. Tanyo kamu saholom lam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi Uro Sabtu 13 Juli 2026. Dan insyaallah untuk acara sireboh lagi biasa ba Uro Sabtu ketanyo hadirkan tampoan potiblah karena nanti ba potiblah na dialog ya warihlon ya, dialog ji tentang scroll sampai lupa dunia. Cek kamu termasuk korban atau enggak. Dan dialognya, temanya akan kita bahas dengan Tiroroto dari Rumah Sakit Hermina, yaitu Dr. Desika Liana SPKJ. Dan insya Allah nanti akan tanya hadirkan Pak Posiblah Sampoan Po 12. Untuk wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silahkan Rat 2 Bonembay 0651705055 0815 67 88 88 6. Dan senada dengan dialog yang akan tanya hadirkan nanti Pak Posiblah Warihlon tema acara Sireboh edisi Uronyo, yaitu tentang manfaat HP bagi kita nyo dalam si uro-uro. Jadi nanti jenis sebutkan warihlon ya, manfaat-manfaat yang ron peroleh ketika memegang HP ya. Dan nanti jenis sampaikan cit menurut ron yang paling haya dari HP-nya putra jenis sebutkan ya. Dan warih-warih yang kagepreh bak nemboi putujuh 055 yang kawai tacok ile. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat Iban.
1: Alhamdulillah sehat itu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat tadi kan?
0: Iya, betul. Amin ya Rabb. Barohana.
1: Iban.
0: Barohana simpang baru 7 kan? Hana 15.000 kan?
1: Royo Bruna Gerobiru. Baro Gerobiru istirahat ya.
0: Baro istirahat. Tampon tepo istirahat nah, Cik Mat.
1: Iban.
0: Age baro teput pe Hana deh.
1: Malah tepuk katengun.
0: Oh katengun, oh ya Allah.
1: Bagu eh lulu ho kira itu apa lagi jo makabe go dang dulu.
0: Yang kenya.
1: Kau bye bye aja lah.
0: Bye bye aja. Ngan pi yang kenya dulu perlu lah istirahat ya makaji hana dete dengan.
1: Perlu istirahat lah.
0: Ya, nyok kasegar kembali ya.
1: Alhamdulillah kasegar kembali.
0: Iya, bu bengah kali lah.
1: Bu bunga ka awai orangnya awai wa awai ibu wa.
0: Yang kena.
1: Tidak buat pernah na agbi.
0: Agbi.
1: Kita kita kami tahu kena upalung.
0: Jadi, Cik Mat ni orangnya tentang manfaat HP dalam si uro-uro Cik Mat.
1: HP. Hei, tak bukan manfaat, manfaat sih, tak bukan anak-anak sih kan.
0: Contoh.
1: Hei, contoh ni kadang-kadang manfaat HP-nya kan tanya. Yang berkem ya tak nak beli apa di kampung, anak bayar di komodor, anak bayar di serap nyurat kan? Mai anak apa aja kadang-kadang, mai judi nama apa kan? Apa kan?
0: Yang naruto dulu mai.
1: Tapi orang lewat ya. Apalagi HP-nya macam tu optimal lagi macam tu, tapi wewe, tapi uno ni wewe.
0: Betul betul betul.
1: Naga guna agak lah, naga guna kalau menurut nyanyi kan? Kadang-kadang tu mana pergi TikTok kan joget-joget nak. Berba bau le joget kan cuma nak le nak kan apa kan.
0: Ya betul betul.
1: Tayo itu tak tayo kada hana di bawah lah kan.
0: Ya nyen na padut tonuke au tak lom video draw tu male kan.
1: Male apalagi bila tayo nak melinten anu nak cucu kan. Mai mai kalian buat anu buat cucu kiban nah hi tayo sudah di bawah tayo nak bawa tayo abah tayo anak. Anak di bawah lah satu temen nak enak kan?
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Mami ya guys, lagi kadang-kadang tu dagang bisnis. Kan, nama apa kan? Nama kan tu dagang.
0: Ya, ya.
1: Ada hantar lagi muka bodrin, kriteria ke bodrin, wajar kan muka kan? Ya, nama apa? Muka bau, viral bau, kecil mah muka sati, viral sati, mana lah contoh? Ya, nama apa? Nyamut kau dari Cik Mat lah.
0: Siap Cik Mat.
1: Lagu lain lah mah.
0: Enggak. Lagu apa lagu Nurul Buta Gerona?
1: Lagu Mamplam Pau tentang kaji.
0: Mamplam Pau?
1: Iya.
0: Mamplam Pau. Cik Nurul Ulai bah?
1: Oh, iya. Jadi saling-saling muka nurul sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Terima kasih, amin. Nyala
1: muka Hayati, Kak Eli, Kak Jeria, Bang Amri, Bang Basri, Kak Diana. Kenyan ke Makcik di Lamara. Ke Kak Inang di Lamru.
0: Ke Mandu-Mandu.
1: Ke Mandu-Mandu. Kanan lagu ini.
0: Siap. Ini akan merompok apa?
1: Akan merompok. Terima kasih banyak kan Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru Arihlon ya. Yang ka kembali ke tusuk-tusuk sate bengahnya ya. Semoga sehat sabi Cik Mat. Di liket Cik Mat ke Gepreh Bak 886. Halo. Assalamualaikum Arihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bik Nurul sehat ha?
0: Alhamdulillah ya Bik. Ya Bik Giban.
2: Sehat Bik. Mbak punya teman-teman yang mempunyai udara segar.
0: Iya. Uronyo na kegiatan ya Bik.
2: Ya, tapi ini udang lulung wabi. Udah boleh. Tapi ya kata paling
0: besar. Oh. Iya, iya, iya. Gak ya Bik. Gak gantuk Pak Jalan, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, ini manfaat HP uronyo.
2: Menoh di masalah HP-nya yang kayak bayar bill kan. Heeh. Memang ya di application ya pakai ya. Tapi yang masalah HP-nya mbak melajib kawai di Nurul tipu di Nurul kalian di Nurulnya di macam-macam di dalam masalah mati. Memang ketanyaannya apa kalau anak-anak ini semua lihat dari sahabat api di rumah tu lah. Betul mah anak terbalah dengan api api ini hanya api ini tengok dah orang kita je ambil orang kita dua apa lah. Menyanyi dengan segera di tak pegah abang orangnya kadang-kadang di sepat orang sepat dari sabang. Tapi kerana api ini bagahan pun mati. Kerana api itu oleh di sepat orang di Asia Barat, di sepat orang di Jakarta, di sepat orang di Medan. Dengan segera ajik tak berkahabar ke mana?
0: Betul.
2: Cuma lah tu telah berguna. Ya, mana-mana yang telah berguna. Kampung bang. Cuma bekli tak berpanjang masalah api itu. Haa, gitu. Mereka yang berlain kerana kehabis ni lah oleh Dik Nurul dalam pikiran tu masing-masing. Ke mana Dik Nurul lah?
0: Iya, cuma manfaat bagi ya. Habib je Nurul tanya kan?
2: Ya, manfaat. Memang ada malam ni api tekak lah bagi. Salahnya sini api tekak tu boleh kan?
0: Ya, betul-betul.
2: Boleh grup, boleh bang, boleh cerah kena yang kata. Boleh pun kopi bagahnya telekomunikasi kan?
0: Betul-betul.
2: Bagah main tu lah. Cuma punya lagi zaman dah kalau mbak koran yang ada api. Ya. Yang tak tulis surat, tak tulis surat, tak kira motos. Cuma ini orang kan melalui udara lah.
0: Ya, betul-betul.
2: Dengan segera cepat lagi. Ya, mana yang kau menang dek dulu mbak Lun.
0: Siap ya Habib. Lagu apa lagu Nurul Putar ke ya Habib?
2: Apa lagu dek nak dek kau tu?
0: Ya Habib yang pilih.
2: Apa lagu nak? Rukun ke
0: Bek rukun kelima le ke Metaita ya?
2: Arwamati Aher pun.
0: Arwamati Aher? Sanya balik lagi ke Lecik Mat?
2: Oh mana?
0: Lagu lain aja.
2: Kuah pi una.
0: Kuah pli. Ah, ke siap han.
2: Apa ka?
0: Ya. Ya, tapi nya hana salah Nurul, bak Nurul dengar lagu lagi duet cik ngak Armawati ya.
2: Oh, menang.
0: Nyeng kenyat. Mohan dari Abakara R yang lain nah.
2: Ah, oh, mbak. Nekal. Menang pergi mentang aju bedak sabo flu.
0: Bedak sabo flu. Nya baru laga. Ya. Si Gaga kan tak kreasi lagu kan? Variasi maksud dia. Okey. Ya Habib silakan salam-salam ya Habib.
2: Salam-salam budak Nurul selamat iman di dunia akhirat dan fitin tahinan antara dua.
0: Amin ya Allah.
2: Selamat iman di dunia dan akhirat. Amin.
0: Amin ya Allah. Menancik ya Habib.
2: Di matinya Pak Amri Islam Laga. Ya Allah. Nazar dalam lembang Osli Kirim ke Wajan di Ginti. Wajan di Ginti Nek Jin di Lantumen Pak Bang Sifari Kandili
0: ke Mandu-Mandu ya
2: Gate lain mana-mana lagi yang tak pernah berkembang tu.
0: Siap, makasih Habib Ber.
2: Hai lapan.
0: Tak masalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Habib, saya Jandik Fauzul. Ya, sehat sabe mandua. Dan Ibu Pih ya, Mak Bid Pih, sehat sabe yang tengah di rumah. Ya Habib geget buat jalan ber. Nah lagu Cik Mat ile taputa na boham plampau. You know. Mam plampau. Cik Mat dari kawasan Lembaru, semoga Kak mau bahagia dengan lagunya.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Menan Kewarilon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelak kele cekmat dari kawasan Lambaro ngan Yahbit dari Ule Karing. Semoga kamu bahagia. Tatambung lawa cara si Robo Warilon yang ka gepreh bak nemboy 886 yang kawai puno ya. Ya ternyata karet ya yang 886. Warilon yang kena bergabung silahkan rak nemboy 886 mantang kosong. Tacok ile bak nemboy 7055. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Napang Lima Sulung.
1: Gimana Ban Nurul bungohnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Rono pagi Ban.
1: Alhamdulillah, kopi gale.
0: Kopi. Ana je kopi Nurul bunga.
1: Nuje becu.
0: Peken.
1: Nak beti he nak timang.
0: Siap, siap, siap, siap. Rono ki Ban, kali kopi bungohnya?
1: Tengah kopi yo.
0: Tengah kopi. Oh, mantang di rumah.
1: Mantang lama aja sahurnya weekend
0: oh. Oh, hana ya main man.
1: Malah je nurulnya. Man pian main awal dah bang.
0: Oh, be. Be kena na web. Tega rak rone. Be nurul. Oh. Cara tak bawit.
1: Glender nurul hitam mendu dalam blok glender.
0: Nyang kita perlu. Halere ro tinta le puyo. Hana puyo si. Ale cepi lo.
1: Hana tinta merah wate pegang nurul pegang glender ke nurul.
0: Nyangnya. Tak perlu. Pang lima. Bah hana yang main weekend lah.
1: Hana hana rinya kan tengah siap-siap. Anak mi di gula di ngoro teninya dia hana temen jamain lah.
0: Oh menan. Ya blo-blo buku man. Kala?
1: Nyan itu orang nyoro aja. Nyan lagi raya main dulu lah.
0: Oh menan. Raya main sih dah.
1: Raya main sih lah.
0: Asal ikan lebih luar menyeka yang kerja yang main mendu man.
1: Oh menan. Oh nyoro sih ya lah.
0: Nyan ke nyan. Nuro hamdu main deh yong.
1: Hamdu main deh? Nah, anak pun tinggal lumbai lun.
0: Oh bek. Bek makasih bang. Gak ada kai.
1: Itu nyawa belum kiri ya.
0: Gak.
1: Naik lah,
0: ma?
1: Naik lah.
0: Hana.
1: Oh Hana lah.
0: Mending naik lah. Yang macam iya bika Hana leh yo. Makanya kau kerah dem lo.
1: Lagi abang je lo bawa.
0: Oh ya, abang je. Siap. Panglimanya tentang manfaat HP dalam si uro-uro. Menyorot ke pun HP?
1: HP lu?
0: Hana ke boleh kan?
1: Iban?
0: Nak perlu HP Ran?
1: Perlu lah. Nah, HP lu ube je HP lu. Jadi apa lima?
0: Jadi apa lima? Macam pinjam tak ada.
1: Cara ube beli.
0: Raya ada HPnya gimana? Oh, nak perlu awak punya kan?
1: Mana barung tu?
0: Oh, barung tu. Lah dah.
1: Jadi, mano, sebenarnya kan segala sesuatu yang diciptakan tu penuh manfaat, kan?
0: Ya, yeah. Man benda tu apa manfaat?
1: Memang nak tujuan ni, nak tujuan pemanfaatan ni.
0: Oh, ya.
1: Jadi lagi HP. Tujuannya kan untuk mempermudah informasi dan komunikasi. Jadi punya komunikasi tinggal ada tiga nombor langsung bisa berbicara ataupun WhatsApp segala macam lah dalam bentuk komunikasi kan. Untuk mengakses informasi tanya aja tak kalian video apa yang terjadi di belahan dunia lain kan. Apapun kejadian dalam detiknya nak juga depan.
0: Iya betul.
1: Malahan yang sedang terjadi ya. Menyawai ke banyak terpreh le informasi bagi TV dunia dalam berita. Jadi nyanya informasi ini lumpur dah depan dalam waktu singkat dan waktu kejadian. Alinya manfaatnya untuk mengakses ilmu. Jadi ini untuk mengakses ilmu kalau lebih mudah. Jadi kamu roro pre atau super hana mesti jabat dikula kan tu. Nah aplikasi-aplikasi yang menyajikan tentang pendidikan lagi ruang guru atau sebagainya kan. Atau tu pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh anak bisa bertanya di HP itu jauh dari mbah Google kan. Jadi itu informasi linyan lom untuk syiar agama dalam bentuk dakwah. Jadi saya bisa melihat siapapun ustaz-ustaz yang kira-kira mumpuni ataupun hebat yang sedang berdakwah tidak kalah langsung. Nah live ji kan. Anak mesti hari tak jawa-jawa gede atau tak jauh tempat pelain jadi untuk tak dengar dakwah. Tapi jadi tak dengar.
0: Ya, yeah, betul.
1: Cuma, lu hanya lu pegah kan manfaat, tapi lu lebih senang menggunakan kata penyalahgunaan.
0: Penyalahgunaan.
1: Penyalahgunaan. Nah, jadi punya penyalahgunaan lumpur menyalah tak gunakan gitu. Bahaya gitu, muzarat kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Cuman tanya orangnya kan hana berbicara tentangnya, tanya berbicara tentang manfaat. Jadi hana boleh dapat tentangnya kan.
0: betul.
1: Jadi itu be salah sih, bentuk tema tentang manfaat tak pegah tentang muzarat. Jadi pegah tentang manfaatnya, manfaat. Jadi untuk manfaat HP itu ya seperti itu garis secara garis besar sih. Kalau untuk mempermudah akses keuangan, you know kan, wallet lah, GoPay lah segala macam dalam bentuk pembayaran non tunai kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi, you know, yang belanja HP dengan apa yang mepeng? Itu kan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan seperti rampok, copet, yeah, ataupun kejahatan-kejahatan lain dalam bentuk kadeh pentanyo kan?
0: Ya, betul-betul.
1: Cuman itu kan kelemahan-kelemahan dalam sistem keuangan di HP itu juga perlu tak pahami biar sampai terjadi sesuatu yang merugikan kan? Ini tak pelajari. Jadi lu rasa manfaat untuk sebuah HP itu sangat-sangat besar untuk kehidupan yang suro-uro. You know, beda pegang pelik ini leh. Anak Honda tapi rayang jatajak.
0: Betul, betul.
1: Dengan bantuan aplikasi ojol kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Tinggal tetegan HP kan di home ja Nurul, tinggal ja. Walaupun hana Honda di rumah hana payah jalan tepak. Alinya untuk lom tetebi ataupun kurung sehat segala macam. Ya, tinggal nanti order apa misalnya belanja segala macam kan? Alinya dalam bentuk usaha hanya jadi tak gunakan platform yang tersedia di marketplace ataupun di mana kan. Bisa berdagang, bisa juga kita membeli. Jadi kenapa ya jadi pada toko? Punya atas cross pilih barang segala macam. Maka di ino yang ken mata keranjang keliba uragam.
0: Bawa rinang. Keranjang kuning tu.
1: Keranjang kuning. Jalan. Waktu cukup nampu yang nak apa jana kena ublo. Jadi lebih mudah dalam hal kehidupan sehari-hari tanyo untuk membantu tanyo dalam pergerakan. Jadi tambah waktu tak belanja. Dengan hana tak belanja secara secara offline, kita belanja online, jadi jadinya waktunya kita berbuka lain.
0: Ya, betul. Tapi tak sampai lalai sih, ya, ngatayan.
1: Penyalahgunaannya kalau ini cerita dulu.
0: Iya, betul.
1: Ambil tak pegang pula ini, morfin menteng, itu kan manfaat. Sebagai obat penendang, anti sakit, anti nyeri, segala macam. Tapi di saat menjadi penyalahgunaan, menjadi narkoba, ya kan? Ini Honda Regency, kan alat transportasi. Tapi di saat terjadi penyalahgunaan, kaji kebalap-balap liar segala macam. Jadi manfaat itu lebih besar sebenarnya apabila tanya orang tua pakai.
0: Ya, betul.
1: Jadi ini bukan, oh nak manfaat kurung le muzarat ni. Yang ke le muzarat sebenarnya, hana gedok orang pakai. Jadi cuma HP pun kalian YouTube saja. Malahan ini anak-anak ini, you know, saya pegang desain grafis dengan HP.
0: Kacara
1: ya? Ya jamu, leting-leting nyonyak di gula. Pegang desain grafis harus pakai komputer ataupun laptop kan?
0: Ya, anaknya menyedak. You buat kau pergi menghai kau.
1: Jadi nak cok HP, aplikasi nolu tak ada tentang desain grafisnya, diedit segala macam. Jadi sebuah karya kan?
0: Ya, betul.
1: Jadi itu gadung orang lu pegahnya pegaji sebenarnya kan tu anak kedua pakai kan?
0: Siap.
1: Contoh lagi maklun kan? Pakai HP Android yang juga buka di YouTube mengangkat telefon, WA dan gitu. Enggak pegah lihat nama apa HP sebenarnya hanya pakai dan harus gawe maklum tengah.
0: Ya, betul. Okey, siap.
1: Nurul.
0: Siap Panglima. Lagu pelagu dah putar.
1: Lagu menuju dari Ayu Bolu dah apa?
0: Judul ji mentang tasot.
1: Baik kata ni, tak ada lagi.
0: Padahal tak nyok nak lelaki dah tak lom.
1: Jangan ada kena.
0: Awak tak ada kaca.
1: Awak tak ada kaca lagi habanya. Itu lah.
0: Apa judul? Apa yang lom buku?
1: Apa yang lom buku? Kedua judul lah, jauh ingat. Pokoknya tahu yang sabar dari Ayu Bodu, yang nak je.
0: Rihon je?
1: Je.
0: Okey, siap. Kamu rumpah.
1: Kamu yang menang salim-salim ke Yabit mana?
0: Je.
1: Yabit abang gelo je, apa itu je? Mantu depo radio pun dah. Yabit je, saya dah dipek bagi lima raya arat.
0: Oh, iyalah. Paya tak un kan dipek.
1: Bukan, paya tak un. Lalunya ke Cikmu. Kak Yana, Kak Hayati, ke Pak Saping. Cuman lu mandum ke Nurul.
0: Siap. Terima kasih
1: banyak Nurul.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Panglima Sulung dari kawasan Oleh Kareng, Warihlon ya. Diliket Panglima Sulung ke Gepreh Bak 886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, nah Bang Basri.
2: Betul.
0: Gimana haba bengohnya Bang Basri?
2: Abagus kan Nurul.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat wangsiat Nurul, gimana jenang sehat?
0: Kita banci lagi Rone.
2: Ya, kan nyobo sehat mama cuma di Nurul kan.
0: Amin, ya Allah amin. Bang Basri, nyor tentang manfaat HP dalam tiwuroro bagi Rone Putra. Yang jenang manfaatkan dari HP.
2: Tentang manfaat HP-nya lu. Tidak salah gunakan loh.
0: Betul. Nah,
2: yang pertama hilat apa gahnya bahatnya letak. Yang kedua yang buruk tapi yang kedua letaknya.
0: Yeah.
2: Yang pertama dia tak ikut buat mesti bahatnya dia tak telefon tungku yang tanya berno buat adanya na ceramah bahatnya dia tak ceramah dia tak dengar pengajian kita. Yang nak kitab ni lelah dia tak ibu apinya Nurul.
0: Ya, yeah, betul-betul.
2: Jadi, maknanya apinya salah tak pergunakannya tak susah. Apinya perjalanan yang paling jauh yang yang saya menggunakan yang itu perjalanan yang akhirat jadi semua Nurul. Ya, baik. Mesti apinya baik tak pakai dunia menteng. Hai, dunia kenan dia yang nama faham tapi ya menang senang dia dunia pelik akhirat pelik ya. Ya menang nurun ya dah dapat jumbo bulele ungkut begitu dia dunia api mana akhirat bisa tentu ke menang nurun
0: ya betul
2: ya. Baik ya jadi yang menang nurun baik payang tak ada lah kan di lagu Sabah ya Fauziah lah
0: dia Fauziah judul ya.
2: Jadi judul si pilih Nurul Sabah yang gad.
0: Dea Fauzia, channel ulah bah. Na cinta putih, na isyarat cinta, na ujung penantian, na rindu.
2: Cinta putih macam.
0: Cinta putih, gad. Nya kamu rompok bah?
2: Gad.
0: Salam silakan Mama Sri.
2: Salam pun mono Cikman, Alen Yahdid, ayo so Panglima.
0: Panglima
2: Sulung cint. Alenyan, Randi Pidia Jaya, Mbak Alenyan, Agaman Danjung, Kak Eli, Kak Nur, Yana Lambaro, lain memandu mandi.
0: Baik, agak. Terima kasih, Bang Basri.
2: Oh, no, Amin Mamu, Ciroti.
0: Jut, terima kasih.
2: Gak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, Warihlon. Hadirkan lagu Panglima Sulung ini, Bu Nona, Ayu Amanda, Rihun.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Kemarin kemarin lawan dua buah lagu kalian hadirkan ke Panglima Sulung dari Ulekareng dengan Bang Basri Bunur dari Kota Sigli. Kapoh dikurung 57 menit warta Indonesia bagian barat warihilun ya. Tiati akan dapat hauro sajan RRI Prosa Banda Aceh. Jadi untuk warih yang kegepreh bak pedicoh 055 tak sapa menteng ilai tegohlom tak tamong lam tema dan tak request lagu ya. Halo, assalamualaikum warihilun.
1: Assalamualaikum Dik Nurulun.
0: Iya Pak Sabtari, gimana haba bengahnya?
1: Semuanya haba nak cerah haja saya di kapulah.
0: No, alhamdulillah. Nan jak kerja orangnya?
1: Ya, yang pak bak bak kebun jampi ya.
0: Kebun jampi. Jai tak kebun rone ne nya na.
1: Ya bak bak ro yang pula jampi ya.
0: Oh bak ro. Nan luah ne pula.
1: Ya cik nomor tu saya.
0: Kiban?
1: Motu seno na no.
0: 500 tano, 500 meter.
1: 500 meter, 500 seno.
0: 500.
1: Gua gua dari gua pe gua pe mong.
0: Oh, benar. Oh, benar. Baik, Pak Sabtari. Pak Sabtari nyok kan, tegah lom ta request lagu tegah lom ta damong lam tema. Ta preh le aja tiat karena bak boti peluh harus ta pesawaro sajan RRI Prosa.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, dah. Nah, perhatian ini, no. Ta putar lagu Indonesia Raya ile, Pancasila dengan himne Aceh lingan baru ta cok lai. Ya, Pak Sabtari ya.
1: Hanya hobi ron lagu Indonesia Raya.
0: Oh, hobi ron lagu Indonesia Raya. Natam jet ke awak mai bendera awak ya?
1: Ada buat dia di kula. Dia lu tu mai upacara bendera.
0: Ya. Bereh. Dah cengok Pak Prosa mahani lebar? Minum. Hei, anyo karak kebuta Pak Sabtari. Nadu ilai mahan, nepiu-piu ilai, dejei ilai mahan.
1: Maka, dik nurulu.
0: Iya, okey Pak Sabtari. Ya, warihlun dah pesahoro ilai sajan RRI Prosa, lenyan baru tak sambung lom acara sirbo. Tacok Pak Sabtari Oi dari Aceh Jaya.
2: Tingkat yang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Anut Nanggrok.
1: Punan kewarelon kali berapa sahodro sajan RRI Prosa Banda Aceh kali dah dengar lagu Indonesia Raya Pancasila dengan himna Aceh. Ika potiploh nami network Indonesia bagian barat tak sambung lah macara sireboh na Pak Saptari yang mantang gepreh insyaAllah. Mbak Pudujoh 055. Halo, Assalamualaikum Pak Saptari. Halo Pak Saptari. Halo, Assalamualaikum Pak Saptari. Oh, gak kedengar na. Pak Saptari. Oh, kaget tren berarti. Hana masalah. Dek je bergabung kembali Pak Saptari. Rat nemboi pada jam 055 jit. Rat 886 pih jit. Yang kegepre dilikut Pak Saptari bak nemboi 886. Halo. Oh, kaget tren cik rupanya ya. Untuk arah yang lain yang kena bergabung, silakan rat 2 buah nemboi 065 sap pada jam 055 08 tiblah 67 leblah 886. Pak Amir Mahmud tanya dan ketok-tok Nurul kemengangkat kabutuh. Jadi untuk warai-warai yang lain, silahkan yang kali tok-tok buno so-so yang kena. Oh, kagak mau ngelahi Bang Amir Mahmud. Dah sapa kembali leh. Warai lon yang kena bergabung, rat 7055 mantang kosong. Halo, Assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam.
1: Kiban haba bengahnya?
2: Haba buat bengahnya dalam keadaan sehat mantang.
1: Sehat mantang, alhamdulillah. Nya dengar di Pat, dengar di Lampau.
2: Memang tengah di Lampau je dong. Hai tanya orang petani, maklumlah kan.
1: Iyalah.
2: Benar tak jauh Lampau.
1: Iya, kapanen ke lo?
2: Hai, nanti panen hai panen tek berpaket ada berapa?
1: Oh, benar ne. Ana panen tiga mandu je, nya capli ya.
2: Nyu bukan nanti dan tempeli baca nyu kat tengok tajuk jagung ni nung lah.
1: Oh, jagung. Ya. Pupu yang laki le dano ha.
2: Jadi ku pula laju na yang jagung pun mana ada baga na yang jagung sikun.
1: Jagung pun.
2: Jagung untuk pejobo ha lah.
1: Oh, jagung mamai ha nah.
2: Jagung mamai.
1: Oh, ya. Okey Bang Amir. Bang Amir.
2: Tiban tema.
1: Tema ji huronyo tentang manfaat HP dalam si huro-huro. Bagi Ron apa manfaat HP menurut Ron?
2: Hey, memang secara tak guna HP-nya secara positif bila yang boleh pegang nak.
1: Betul. Kaji je tak cakap manfaat.
2: Yang wajar-wajar mentong. Karena memang kegunaan HP-nya memang letak yang boleh pegang nak Ron. Hey, lo yang boleh lo yang pertama tak lo dia berkomunikasi dengan anak ke debat daya yang perlahan pegah. Karena jarak lain dia, anak dia berdiri di acau karai, di lun, di labu tinggai, dia pegah kan. Jadi memang tak bermanfaat bagi lun. Karena nanti lagi haba cerita pun, kadang nanti membutuh belanja di anak dia pegah juga, kunci telefon. Kena melabu hai bak lun, dia pegah kan.
1: Ya, betul.
2: Nyan, kaya tak bermanfaat berarti mudahkan dari je hana HP yang berada itu lah kan payah tak motor yang tak budak dari ini nak habis ungkoh berada je bernapeng kena-kena bernapeng sejuta baru je terjak ke dalam tukun berada mah menyokan bermanfaat HP ni dengan pulsa mereka yang si peluh kebaik kan dia tak berada habang mana dia tak video call berada kan yang berada berada berada je kaya tak bermanfaat yang secara positif tak guna. Mamanya tak guna pula ente. Tak dengar tu lagi haba cerita penuh lagi ceramah yang disampaikan oleh tengku-tengku berbegah kan tu bahap nasi yang boleh pegang tu tanya nyebat je keteman tu betul je HP nyu tempat tanya belajar yang boleh pegang yang hana tepu betul je tu ingin tepu yang boleh pegang. Ya punya secara positif sampai mana tu baik secara negatif tu punya secara negatif tu apa dua menang kata telefon kena kudu macam nya nak bermanfaat itu menyatakan lagi nape tak gumpoi pai tak lama tak kawin aja ubu pindah tak lagi bakat dengan main bola hanya kalah nanti bagi lo nah
1: betul.
2: Jadi nyan menyata guna secara negatif betulnya hanjut betulnya betulnya dalam agama tak betulnya dilarang cik yang boleh pegang.
1: Ya, betul-betul. Okay, siap Bang Amir. Nyan mentang?
2: Eh, ya mentau malam mampu ku pegah panjang tak nah karena pikun saya ngon-ngon yang lain yang boleh pegah karena dia memang dia dia menyokongon tetap ku pergi dong seandainya jujur bukan nyuta maha macam tu di kampung menyona menyu contoh kampung lon ya jauh tu baitul mal kepada kunci dolun awal ile ku pegah bagi batuji kalau nilai yang awak hamba-hamba dah dah berkaju menyokir-kira di hang mutu mengong yang lain awak ini nong yang lain janda-janda yang lain yang je ni jok ke mak dia nong menyokir-kira hantai berarti baik ni jok ke mak dia lun tu banyak aku fikir cik nak roh luar
1: ya betul-betul
2: berarti bawa kau wilayah yang berkala pegang
1: yang kadang anak-anak tahu kira
2: sayang jadi kadang-kadang tu ukun tua-tua anak kadang tu anak ji wo-wo dah berkala makan tau dah berapa kenong kenong betul mah. Jadi kah hana kenong si ibunya yang boleh pegah. Kadang-kadang sabar tahun ni nak pernah jumpa mak lun yang jatah kenong bukan lun. Berarti hak jumpa mak lun alihkan kepada cik po je lun pegah hari ni. Nyawa lah yang hana apa cik lukuh lagi lun. Bukan empu je.
1: Okey siap Amir. Lagu pelagu pada budak keron.
2: Lagu tulung ni putar mentau berarti menyojut. Anak lun sayang.
1: Anak lun sayang. Dari?
2: Kau ke nak
1: puk Yusuf ha?
2: Nyo. Karena lu mengingat kepada anak di luk tepun. Karena anak lu tengah ikut lomba pidato di luk tepun ni. Jadi. Atau lu kirim video tu. Baik lu pegah-pegah. Baik lu ok. Yang berlain pegah.
1: Nyo.
2: Akhirnya mati dia lain. Hanya salam dia ke bang bas yang telefon tak nyo. Pak Basari. Olehnya ke Tiksan, olehnya ke Solom. Buat Makcik, buat Kak Eli, buat Kak Inong. Pokoknya Bambadum lah. Pokoknya Bambadumnya ngondo nak.
1: Kabere. Terima kasih apa?
2: Jadi buat Cik Nurulnya salam yang teristimewa kepada Cik Nurul. Untuk ku kenang sepanjang masa, teman-teman tahu lah.
1: Amin. Ya Allah. Terima kasih. Tak tapi Bamir.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla. Dilikat Bang Amir Mahmud kage preh klai bak nemboi put 7055. Halo, assalamualaikum warahlon.
3: Waalaikumsalam Mbak Nurul.
1: Dengan Sonyo Nurul Marit.
3: Dengan Maya nyoka di Nesu.
1: Kak Maya dari Nesu. Gimana kabar Kak Maya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Katre hanam dengar tu.
3: Nurul Ciban sehat.
1: Sehat cik, alhamdulillah. Ya dengar apa ya, Kak Maya?
3: Bandar Semarah mentang.
1: Bandar Semarah. Oh, jai Semarah orangnya.
3: Hai, lusa kita menganuk mik dia pula kan?
1: Iya, yang kenyan. Urang bilagak dah urangnya. Bagatu insyaallah.
3: Mana angin dega baju dah.
1: Angin dega. Payah cepet baju dah. Menurut bala kan je kerja lap dia kan. Hana dah tanya karut.
3: Kenapa tema orangnya dek?
1: Ya orangnya tentang manfaat HP dalam ti uro-uro. Gimana menurut Mbak Maya?
3: Hanya menurut akak kan HP-nya rayu tak je manfaat di pertama. Mesti kaji mu sekolah anak. Kau anak teruk iwo je tak telpon kan.
1: Ya yeah, betul.
3: Kalian punya hal lagi suami akak je. Oh ide kerja. Jadi kan kadang mucih kan anak. Kadang kiban kan. Cik melalui HP. Enak lah tak manfaat.
1: Ya.
3: Yeah. Yang bagi akak je kepegah. Sepenuh je, you know, tergantung berat HP. Walaupun hana sepenuh je, maksudnya
1: le,
3: ya,
1: good.
3: Le yang ternyan Mbak Inan,
1: iya, iya, betul-betul.
3: Lagi saat TF pengen lagi nyan si belanja kan. Berat HP si, tekanan selip ini tuh, nyo teruk bak token listrik, you know, kan melalui HP si.
1: Iya, betul-betul.
3: Tetap manfaat. Cuman, jangan salah gunakan, contoh lagi yang nana lagi yang kan terlalu cat game ataupun sebagian kan dibiarkan lagi yang ane untuk cilale jadi dibiarkan bek itu gabuk mak lagi anak
1: ya.
3: Cuman bagi akak khususnya keluarga lah kan sangat bermanfaat apalagi untuk kaji adik yang kuliah lagi yang kan kadang-kadang pertemuan penanyo tamangnyo kuliah karat nan mandum kan. Sangat berguna tak tak itu.
1: Betul betul.
3: Selamat datang Maria Kak Nurul.
1: Siap Kak Maya. Lagu apa lagu Nurul putar kerana?
3: Lagu dari Cik Rani bah.
1: Cik Rani, judul je?
3: Judul Barang Kapa je.
1: Barang Kapa je, siap. Nah, rugo watak je?
3: Je,
1: siap. Silakan salam-salam Kak Maya.
3: Ke Bang Izan, ke Cik Mat, ke, ke Kak Eli.
1: Yeah.
3: Ke Kak Eli ya?
1: Ya. Yeah.
3: Di Pagaraya.
1: Ya, yeah, betul-betul.
3: Ke Mandung-Mandung lah.
1: Okey, siap.
3: Nolor pi agak. Maya pi agaknya mesti jarang dengar sering cuman tambang payah lagi kan.
1: Oh, menan.
3: Padat tak jalur.
1: Padat tak jalur. Namun mungkin galomnya karena gele kaim ya. Munya ka kaim kan doa tinga.
3: Iya.
1: Makasih urang yang ana pre-pre aja kita mong. Kamahir tak dah.
3: Kan dekat kan kakak pikir kan kok bagah jet awaknya tamong kok kak tekat kan.
1: Ya, urangnya kagak gitu. Oh, pak kunci.
3: Iya. Okeylah, Dek Noroba, makasih, Pak.
1: Iya, siap. Sama-sama, Kak Maya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Maya dari Nesu Warihlon. Dah hadirkan lagu yang gelake le Bang Amir Munoile. Nah, anak lon sayang dari Yusbi Yusuf.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menen Kuarelon kali terhadirkan dua buah lagu permintaan Bang Amir Mahmud dari Waila dan Kak Maya dari Nesu. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo acara Sirebo yang kawai gepreh Bapak Pertujo 055 Recok Ile. Bagi Warehlon yang kena bergabung silahkan Ratnemboy 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai. Kak Yana.
1: Iya.
0: Gimana kabar uronyo?
1: Alhamdulillah, banget.
0: Lagi nafibaninan. Alhamdulillah, get sih.
1: Alhamdulillah. Kak Yana dikit pun kan Kak Yana, karena kan biasa 886 kan gantung-gantunginan.
0: Iya, yang kenya pun ana yang gantung, lenyan karet.
1: Oh, tadi kayak data barat, no, akan menunggu pas lahir. Kayak dah muda oleh Eleni, akan terpanggil. Tujuhnya, 886 kemana?
0: Yang kenyan. Rata kira nih, Hawaii.
1: Yang kenyan.
0: Kayaknya, ya, dengar di rumah, Hana, jatuh orangnya.
1: Rencana bunuh dari baru, rencana bunuhnya, nah, kayak enak muda, kan? Jadi lakiban cerita di sejak dia tu Nurul.
0: Oh nah.
1: Jadi kakulah hantu ni lah.
0: Oh ya ya ya. Okay, siap gak dapat jalan ba?
1: Yeah. Kak Yan. Supaya tak menyedukkan-kan tatanya kan nyekan tak kubah lampu.
0: Yang kenyan tiga kasih naik dekat tatagian.
1: Oh, yang kenyan. Mereka tu yang dah hati kan, nyam nyam tu bica orang dengan rum, tu bica bunga hantar siat. Rupa aja bunga hijau berair tu bica orang, 500 ribu orang.
0: Yang kenyam, betul apa pakai payung ber? Karena tu tak orangnya.
1: Payah pakai payung ke? Bah mental macut nah. Payung dia nak rombe-rombe lah Nurul.
0: Ya, kalau lagi awak Cina.
1: Awak Belanda, noni-noni Belanda.
0: Oh, ya, ya, ya. Noni-noni nasi.
1: Nona-nona.
0: Kak Yana, nyo tentang manfaat HP dalam si Uro-Uro. Menyo Kak Yana kiban?
1: Oh, ni kaya nak letak manfaat HP dalam siro-ro. Kadangnya berita je manfaat je kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Phone Thailand kan memudahkan komunikasi tanya yang jarak jauh kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan apa ya, tajak ik motor, punya projek tak ik motor tajak, mengatur tak, no, kajut tak tese. Punya projek tanya, ni apa ya kirim surat, apa ya telegram, apa ya jauhkan tu telkom, ya telepon kan, ya telegram, kemudian. Ino tak duduk di rumah langkama kaje tak rese-rese tak kiban haba putus dusake inan pahana sake kada hinan ya.
0: Ya betul.
1: Ya lagi gantung-gantung ke kaje di Zoom yang cerita Zoomnya ya. Iya kan nyanya nyan transaksi lah Nurul. Haba peng lele kan. Kita kirim-kirim lewatnya. Ni berarti pun kirim peng payah jak bak bank ni lek pasalnya ya antri lah segala macam kan.
0: Ya betul betul betul.
1: Nah nak payah lek transaksi digitalnya dan hiburan-hiburan nanti nak payah tak putar-putar CD lek tak macam-macam CD ke zaman. Ni no surat tak kaje tak lagu-lagu tak filem-filem minan. Lainnya nak ilmu-ilmu lain cara memasak berarti payah belah buku masak. Kau
0: buat kue. Ini nak apa ya Ali ya?
1: Nak apa ya Ali? Tinggal muka, tinggal log. Scroll bahasa keren kan?
0: Scroll.
1: Okay, cara buat kerajinan jaro. Lainan bagian anak mikir belajar kan? Belajar darinya. Berita, tertutup berita ceramah agama, tengku yang tengok galak sebenarnya. Dan obat-obatan tradisional kita uji di sini, cara merawat tanaman pokok ni punya bagi kaya nak letak kan dengan belanja online kan. Apa yang saja leh dia mesti perlu bedak tak bopluk mentang payah jauh pasai. Apa yang leh tinggal belanja mentang cik-cik masuk keranjang cik-cik
0: asal sudah dupenan ya.
1: Ah, udah dupenan. Hei, atau yang pakai dente aja udah dupenan. Ya,
0: betul-betul. Kan gitu, kan? Lada mureng kan pupu yang naik lewat baru ke check out.
1: Oh, ya.
0: Untuk anro kakak yang lagi adanya perle. Oh,
1: nyatanya. Itu kan, nanti kan harus pintar-pintar dalam mengolah segala macam kan.
0: Betul-betul.
1: Yang punya anak tatu, oh lagi habab. No, hana manfaat. Yang ku lagi kan, bantah tulok ulang keranjang. Madu, baik kira, hana manfaat. Nanti yang belum. Lenyan lagi HP kan kecil lagi lawetnya tak berono but berget kan.
0: Betul.
1: Tak jumit berget makharajih berget kesiban kan lebih indah lah menyatapu but tak pergunakan dengan baik kan.
0: Ya yeah, betul. Okey, siap Kak Yana. Lagu apa lagu Nurbota?
1: Lagu orang apa lah?
0: Cuman lemari tiblah mentang yang dia pakai apa?
1: Belah nen mentang. Oh, tiblah kan usah oleh Nyana, oleh Abang Ainan ya?
0: Ya, betul.
1: Tapi anak apa yang tiblah harap dia letak lagu Kak Yana kan? Elok kenal.
0: Apa lagu apa?
1: Lagu Rihon itu, Ayu Amanda kan?
0: Muno kaga Rihon Ayu Amanda.
1: Oh, Tuhan. Panglong
0: ya.
1: Oh, panglongnya mentang-mentang lam-lam lagunya noi hai. Sayang leun, panglong leun nah. Heeh.
0: Makanya mau kenalan harganya.
1: Aci, aci, ini aci dengan Nurul. Sayang leun, panglong leun ya.
0: Betul.
1: Patutnya lejang leke, oh Tuhan, na panglong roh banyinan. Nya mentang hang gasih suci na fizen.
0: Gasih suci na fizen, cedak gila apa?
1: Okay. Salim pun tak kenurul, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, ya Allah. Selain
1: ke Buna panglong, lagi lemah bulun. Selain ke, akar abis bulun panglong pro, oh. Pertengahan bulan
0: panglong. Awai bulan no. Balik teruk uang makan.
1: Lalu ke Kak Ngom cik, ke Dek Ti, Cik Mamat, ke Bang Basri, ke mana-mana apa? Good.
0: Terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Libya, Warehlon. Dilikut Kak Yana ke Gepreh Bak 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, Kak Hayati dari Korea.
2: Iya dong.
0: Iya. Kak Hayati tengok apa?
2: Ya, dek tengok masak-masak engkut asang keeng.
0: Engkut asang keeng. Masya Allah. So laki awronyo atau hawa ro dekah?
2: Ana hawa suami.
0: Oh, hawa suami. Hawa daddy ya? Ha? Daddy ya? Requestan daddy ya?
2: Khaira.
0: Okey, bela le bu ba. Nya bayah tagun bu bela kan. Menyo kuah tangga.
2: Okey, nyo wano nadi kan hana di.
0: Menyo hana di. Menyo hana le. Menyo de be yo sik nah.
2: Yo.
0: Kak Ayanti. Nya lagi dari su ka segar ke ya.
2: Alhamdulillah ada yang
0: bersatu dengan Aron. Alhamdulillah. Kamu lagi ada-ada? Belum?
2: Ya, Ronyo pun.
0: Oh, Ronyo pun. Okey lah. Mudah rezeki Kak apa?
2: Amin.
0: Tentang HP Kak Ronyo. Manfaat HP dalam si Uro-Uro Kak Hayati. Apa?
2: Oh, mamanya Kak Hayati dia tak manfaat.
0: Apa kan?
2: Yang pun-pun tak ada kan? Punya lagi yang ajik oh ngau renci dek komunikasi ngau renci video call lah
0: betul.
2: Anjan dek mutu na janjian ngongon kau punya hana api gimana pekah dek lewe ngau ibu weha kamu punya hana api api kaku dek gua hantari lah ibu weha
0: ana yang tak
2: itu baru lewat
0: oh yang taknya. Oh ya ya ya ya.
2: Nyanya anak aktif HP gitu pin aku awak bina HP. Hanya dek manfaat HP nya lah ni kadang-kadang kan. Tanya apa tak mau belum tu kan. Hai maklum lah lewat oh, kan lewat online kan.
0: Betul.
2: Nanya nak lelah punya manfaat tapi baik salah pergunakan cik dek.
0: Ya. Yeah. Betul.
2: Ya, yeah, betul. Lawe ah jadi pelakor ya.
0: Ler api ya. Ya ya ya.
2: Hanya beti di kedok le buih kamu.
0: Siap.
2: Ya mampu ajik le deh. Kadang-kadang kan dah home tu saja. Ada hana Honda tu han tajak ngan tepak adik dah bega. Ojek dong lelewek yang kan?
0: Betul-betul. Terus kena Honda kena rumah, ha?
2: Nangginya. Kau jilin lah mampaknya tato untuk hotel.
0: Okey, siap. Terima kasih Kak Hayati.
2: Ya.
0: Lagu apa lagu dah putar ke Rana?
2: Syakir Daniel kali ke, eh?
0: Galo, apa judul?
2: Apa kan kata orang?
0: Ya, tiblah lemari tak yang je pakai tapi.
2: Nama belahanan.
0: Apa judul lilih? Wayang tetiak?
2: Jujur,
0: punya jujur now.
2: Yang penting punya ainan, tak sampai buka lemari tu hati, rasa kunci ni.
0: Iya, nyangkunya, nyakan apa kak, kamu rumpok.
2: Jujur.
0: Salam salam, silakan.
2: Salim yang pom-pom tak, kedai kera ke Kak Nurul le.
0: Terima kasih.
2: Semoga Kak Nurul sehat selalu. Terus capai cita-cita.
0: Amin.
2: Apa yang Kak Nurul cita-citakan betul lah lah baga.
0: Amin. Ya Allah, mana cik kedai khaira apa dengan mama.
2: Kedai khaira lagi tolong mama aja. Dia kira halau engkau je.
0: Halau engkau. Jadi?
2: Dia telur je mau.
0: Kadang engkau apa kadang?
2: Engkau mula mah? Rambu mangat dah.
0: Oh, rambu.
2: Tak kau sanggup.
0: Kadang tak mangat.
2: Engkau mah dia kira halau je engkau.
0: Oh, nah. Jik si Hanala.
2: Kak Nurul nyok eh, tak kena juga.
0: Jik si Hanala bepeng.
2: Yang kena.
0: Berduah memang.
2: Tak duduk buah mana tu buah rimpeng rumah habis budak kera. Anak apa jumpa kau nyan. Gampang lah budak lah.
0: Yang kena, simple lah. Mangat tak ada.
2: Thank you. Hanya salim lah mana tu ke kak ni adik tak ni ibu ya.
0: Terima kasih.
2: Dek Nurul hanya nyambung kan hanya ikut serta dengan kamu kan jadi tak pergi.
0: Nyangkanya Nurul hanya mau pop.
2: Nyangkanya hanya nyambung lah kan Dek Nurul.
0: Anak roh kena tu bab.
2: Nyangkanya. Kau yang kampung ke roh ke ya. Hanya ke kak ngom cik ke Dek Nur. Sekeluarga semoga sehat mendu mah.
0: Amin.
2: Yang ya. Kata mong-tamong tanya, yang hana tamong-tamong aju eh. Okay lah adik, makasih banyak deh Nurul.
0: Okay, terima kasih Syed.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati dari Korea warihlon ya. Kapo 10 lewat 45 minit waktu Indonesia Barat. Taputa dua buah lagu ile. Lenya nanti menyana kesempatan jeda sambung lom acara Sirebo. Tapi nyoka getok to nyorok nomboi 886. Tacok mahan tiro tu ya. Ngat 3 juta taputa lagu mahan. Jadi hana apa ya halita tuk tacok Wadih uke ya. Warihlon nyok agak preh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Ibu Jaria.
3: Waalaikumsalam. Bermetua ada be.
0: Good. Sama-sama.
3: Menang cik nama. Nyok nyok nyok kan? Kakak Hanale tinggal berangkat.
0: Oh menang. Nen kenyan. Okay. Nurul dupa makaji Nurul cok ju.
3: Makaji. Nyok nyok cok nyok kakak dah ju.
0: Ngambek.
3: Memang kawan dia ada kayak antar di droile naik ke masjid nak acara.
0: Oh benar. Ya. Enggak berjalan ba kan dah.
3: Ya, insyaallah.
0: Nya sehat lagi hi sehat dah.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dah menyo. Kemeja acara ya.
3: Berat nah.
0: Ya.
3: Antar lebih bijak cik le kadah.
0: Bagus.
3: Aman dia aja, dia aja. Ikut aduk di air rumah. Dia aduk sih, mah pergi pada pergi saudara ya.
0: Ya, yang kenyan. Apa tak aduk man? Tak aduk lah motor man tak? Pokok je betul. Okey, kanda. Manfaat HP kanda. Menyo bagi drone. Apa manfaat?
3: Manfaat HP bagi loan. Tanya, di-o-di-o nak saudara.
0: Ya. Yeah.
3: Tu sakit, tu meninggal kan, anak dah tupu.
0: Ya.
3: Tapi dengan kena HP, no, tinggal cing-cing, kak, urunya, kak, tinggal tanya, buno, kak, urunya sakit. Kan?
0: Ya.
3: Habisnya masalah transaksi, loh. Tanya kadang-kadang, tanya, anjir, tak tabah, lusak. Ay, kok lusak, usik, Anjir tapi sim sik nyona ye ala kare dinan no cu. Ya
0: dengan. Lebih mangan ya.
3: Lebih mangan. Mesti saya jujur ke cu kan.
0: Ya.
3: Kadang-kadang mak jalan ku ayu si tu kan. Petruk ke dengan tu macu. Ya. Makan manfaat tak kati lewinya.
0: Ya, betul-betul kanda.
3: Jadi nyaman tu, mak kanda.
0: Siap kanda.
3: Lagu sama paya.
0: Oh, betul-betul tak.
3: Lagu sama paya, tinggal kunci pintu tu lagi.
0: Siap. Gak-gak, Nan. Salim-salim, silakan, Mohan.
3: Ya, salim-salim ke mandu baju, ber.
0: Gak-gak.
3: Kanur, assalamualaikum.
0: Iya, kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanda jariah dari Lembata yang tengah kamu berangkat ya, gak-gak buat jalan kanda. Semoga selamat hingga sampai tujuan. Acara pih lancar. Makcik dari Lam Ara ke gedok-dok. Nurul lagi maaf makcik anjir Nurul cokli. Karena wate pih tingkat hat. Mungkin untuk lagu mentong lah makcik ya, karena ke gedok-dok. Halo, assalamualaikum makcik.
3: Waalaikumsalam, waalaikumsalam
0: saya nih. Sehat sampai makcik ber. Iya, makcik.
3: Lagu
0: apa lagu? Iya, apa lagu Raputa?
3: Lagu Perken Wasik Kanek lah.
0: Wasik Kanek dari Rafli. Iya, salim-salim silakan.
3: Tuan-tuan besar pada selamat menikmati ke Bandu.
0: Okey, good. Terima kasih, makcik. Iya, lagu untuk Nur Raputa, Bapak Puan 12
3: Wati. Aduh, Haji Anak Masalah, Anak Kupi, Haji Cik. Ini mungkin
0: malam. Sehat sampai, makcik.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara, Warhilon ya. Tayang cik dok dari Bunomunga. Jadi ya, dah angkat ya Warhilon ya. Semoga sehat sabe makcik dan wari-wari yang kali bergabung uronyo dalam acara Sirebuh Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi uro Sabtu 11 Juli 2026. Warhilon kali kita bahas uronyo tentang manfaat HP. Memang macam-macam ya Warhilon ya. Urung pemanfaat HP, tapi yang paling familiar bagi kita nyo ya fungsi utama aja untuk komunikasi, alat komunikasi ya. Jadi hana payah le lagi jamun mungkin ya gejak dro untuk gak sampaikan pesan atau mungkin kekirim surat menan ya yang meminimalisir biaya penyampaian informasi tersebut ya. Dan warehlon dengan komunikasi dengan HP pih tanyo lebih kaim lom biasa ya. Lebih dekat lom dengan wari-wari yang JO lebih jid kaim ta marit manan ya. Alenyan warehlon HP nyo pih sebagai sumber informasi lagi kebegah pun oleh wari-wari kita nyo ya. Informasi pu mantang jid ta cok rat HP. Pu yang ka terjadi uronyo, pu yang atadun yang kalikut ya. Kemelop kembali mantang na menyerat HP ya. Jid ta ulom. Alenyan warehlon dengan na HP-nya ke jet ke membantu ranyo proses belajar. Lagi anak-anak tikula eno kala pakai HP untuk belajar. Nah via Zoom, nah Google Class, Doom macam-macam ya warehlon ya. Adanya ilmu agama pi menyuruh-urungi rumah. Yang mungkin tengku-tengku yang terkenal warehlon nyo untuk tajak nyan ceramah GO gede ya. Mungkin luar kota atau ho lah menan ya. Ada luar nanggro pi menan cit. Jit ta ui no rot HP. Jadi ilmu yang gak nyan sampaikan rot HP jit ta peroleh warihlon ya. Dan lehan meningkatkan produktivitas kita nyo. Dengan na HP kita nyo maka pe yang kemu pubut lebih mangat. Yang hana tatu oh cara pubut jit ta meruno rot HP. Na YouTube na segala macam ya. Le tutorial-tutorial yang memang sangat-sangat bermanfaat. Dan mungkin awai tanya tapubut dengan cara yang tradisional yang mungkin ribet warihlon. Nah cara yang lebih mudah lah mungkin tilah aja hendak tatupat le tanya red HP ke gepegah hendak tatupat tatupat tilah. Jadi jet dah ya lebih mangat lom, lebih bagah lom waktu kita buat ya, lebih produktivitas katanya. Alanya warehlon jadual katanya pijet atur HP alarm bengeh dipegel oleh HP. Hana payah ahli dapat pasang alarm jam ya. Tablo alarm jam. Red HP pikajet ya. Alanya tak edit mendumpa pekerjaan katanya, dumpanya red HP ya. Alanya sarana hiburan pih red HP. filem ke mu tonton rat HP, lagu tamu dengar rat HP, le nyen game-game tamu main kadang tiat rat HP menan ya. Le macam-macam lah untuk hiburan yang jit dah pakai rat HP. Le nyen lagi ke pegah buno, menye ke mejak megaho kadanya hana payah le dah be dah mepeng kertas takut jin tu oh dah tarik dari lam dompet reti on atau mungkin untuk meminimalisir lagi ke pegah buno meminimalisir kejahatan ya warihlun ya. Jadi ndek kagadoh dompet, kadicu atau dirampok atau apalah ya. Macam-macam warihlon ya, gara-gara mungkin tame dompet buno. Waktu tap tebi dompetnya memang menyona urung-urung nek jahat dari nan ke terpancing warihlon ya. Tapi menyorot HP, oh gecok hanjek gebuka ndek ada banking getanyo, e-wallet getanyo han hanjek gebuka. Jadi lebih safety lom, lebih aman lom untuk peng-peng dedanyo ta kebahainan linya untuk transaksi pi lebih bagah ya tinggal kris atau mungkin tinggal transfer menan ya. Alehnya warhilon menye tanyo tajak-jak megaho ino hana payah le tatanya alamat jelah tak tatulih bak-bak peta hana payah je tak ero HP na map sih ya. Jadi hoho kemejak han tetak le nya je tak ero HP ya je tak ero maps kecuali buta maps ya warhilon ya lagi pegah-pegah dekai ba hoho le ya le le HP nya mungkin karena error aplikasi. Alehnya warhilon na ge pakai lom HP untuk tado dokumentasikan momen ya mencu tanyo dengan tajak tabuh-tabuh tempat yang ya laga tak foto dengan wate ubut tanyo anak gedanyo tak foto wate tiploton kau ke je tak e foto HP an red HP an ya alenya warehlon dengan na HP pi gedanyo je tak pergunakan untuk ya bisnis online, bisnis online dumpa je derat HP tablo. Hana payah le tajak-jak upekan, tasuk baje bekemah, tamu kemah oh 2 jam ya, tak mano tanyo taje ka tu ka baye parkir, baye nyo baye je ya luar luar biasa le tak ada. Linyan angkut-angkut barang hana payah le warehlon. Tapi barang yang ditanya perlenya je tak pesan online. Nah, mana nah. Alenyan wareh bagi urang pih yang kena belanja pih hana payah le jak-jak jauh-jauh ya warehlon ya. Lainnya yang gemuk pulau pi hana payah ga intat barang maksudnya gelat-lat bak toko hana payah le dengan sewa yum toko lom luar biasa ya warehlon ya pakai platform-platform online mantang untuk ya untuk berjualan online manan. Alenya menyolam keadaan darurat pi gedanyo pasti perlu HP warihlon ya. Tanyo ta telepon polisi atau ta telepon ambulan atau ta hubungi keluarga lebih bagah lo menyorot HP dan layanan-layanan darurat yang memang perlu kebutuhan bantuan ya. Alenya warihlon menan ke yang kali kita bahas uronyo tentang manfaat HP ya tentang manfaat akan tanyo peroleh menye tanyo bijak lam ta gunakan dan harus carong ya warilane harus tamurno RTJ jadi be ge tapi ke bahwa HP-nyo letat efek negatif dari penggunaan HP maka tak putuskan hana pakai ya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehlon, salam berbahagia untuk Anda dimanapun berada yang masih setia memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali bersama ya di acara Dialog Asokaya edisi hari ini, asik. Seputar kesehatan masyarakat ya Warilun ya, dan asik obrolan seputar kesehatan masyarakat di edisi Sabtu 11 Juli 2026 bersama Dr. Desi Kaliana, SPKJ. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini dokter?
1: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, yang penting sehat jiwa dulu ya.
0: Sehat jiwa dulu.
1: Sehat jiwa dulu ya.
0: Karena,
1: terima kasih Mbak Nurul.
0: Karena banyak penyakit fisik bahkan itu timbulnya karena kurang sehatnya jiwa ya dok ya. Kurang
1: bisa,
0: bahagia gitu ya.
1: Mungkin diakibatkan masalah psikologis tepatnya ya.
0: Iya mungkin saja ya. Dan di siang hari ini dokter kita akan membahas tentang scroll sampai lupa dunia, dimana kita harus ngecek nih dok, apakah kita salah seorang korbannya begitu?
1: Iya.
0: Karena kan terkadang nih begitu bangun tidur kita hanya pegang HP, niatnya sebentar dok kan, tahu-taunya udah siang aja gara-gara kelamaan pegang HP. Ini merupakan tanda-tanda kita sedang memanfaatkan HP sebagai bentuk kebiasaan atau mungkin memang kecanduan nih dok tanpa kita sadari. Boleh dokter, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu nih dokter. Silahkan dok.
1: Halo sahabat semua, sahabat RRI, sahabat Hermina, dan para sahabat, teman-teman yang mengalami mungkin tentang ujian mental sedikit ya. Tapi pada kali hari ini khusus pada anak remaja, mungkin juga bisa untuk bapak ibu semua ya. Hari ini saya Dr. Desika, spesialis kedokteran jiwa, akan sedikit membahas ya, kalau bahasa kerennya kita menggosip ya, tentang apa? Tentang scroll ya, scroll gadget sehingga lupa dunia. Dan sekalian kita melihat kita itu masuk ke checklist yang seperti apa, lampu hijau, lampu kuning, atau lampu merah gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik dokter, berarti memang kita harus lihat juga ya diri sendiri itu sudah masuk ke lampu mana ya dok ya, tahap yang mana,
1: tahap
0: begitu
1: yang
0: ya.
1: Mana, ya.
0: Dan dokter, kita akan membahas tema kita hari ini hingga ke pukul 12. Dan nanti kita ajak juga wareh kita. Itu sapaan untuk pendengar RRI Pro 4, Warihlon gitu. Kita sapanya Warihlon ya. Dan kita ajak nantinya untuk bergabung lewat nomor 0651470055 dan juga 0811673886. Kedua nomor tersebut bisa digunakan ya Warihlon ya. Dan dokter, sebenarnya yang dimaksud kecanduan ini seperti apa sih dok? Apakah ketika kita menggunakan gadget sepanjang hari karena kebutuhan mungkin, atau mungkin kita berjualan juga online, lihat profit kita ya, seperti apa ini dok? Apakah itu termasuk kecanduan atau mungkin ada perbedaannya?
1: Ya, jadi kita kembali dulu ke dasar ya. Sebenarnya gadget ini adalah smart ya, sesuatu yang mencerdaskan kita ya. Tapi belakangan ini bukan sesuatu yang mencerdaskan kita, tapi sesuatu yang membuat kita itu lupa isi baterai gara-gara asik isi baterai dia. Iya kan, karena kita scroll terus, jadi kita itu selalu ngecas, bahkan bergantung dicolokan lah sambil main. Ya, padahal itu sangat berbahaya ya. Jadi sebenarnya itu gadget itu alat bantu kita untuk membuat kita itu menjadi cerdas. Ya, tapi kesalahan penggunaan karena kita menggunakan durasi waktu terlalu lama sampai menunda-nunda kebutuhan dasar kita seperti menunda tidur, menunda makan, menunda ibadah kita, dan terpapar berjam-jam sehingga mengganggu kesehatan kita, dan itu sulit dikendalikan. Kenapa sulit dikendalikan? Karena kepo-kepo terus ya. Dan nanti ada hubungannya juga dengan candu. Di candu itu nanti ada hubungannya dengan apa? Otak kita yang mengeluarkan beberapa zat yang membuat itu pengin terus ya, kalau bahasa awamnya kepingin terus ya.
0: Kecanduan ya dok ya, dengan scroll tadi. Cara membatasinya seperti apa nih dok? Kalau bisa.
1: Jadi kita menilai dulu ada beberapa tingkatannya. Kalau misal, dan berdasarkan, ada juga berdasarkan usia. Kalau anak 0 sampai 2 tahun itu kalau bisa 0 main HP atau main gadget. Ya. Kalau anak 3 sampai 5 tahun atau 6 tahun, dia boleh terpapar HP 1 jam tapi dengan cara dipantau oleh orang tua. Nah, kalau sudah di atas usia remaja itu sudah boleh, tapi harus di bawah 3 jam dan ada jeda dan tidak mengganggu kegiatan yang primer kita. Kegiatan kita kan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Jadi kita itu harus membedakan dulu, dan jamnya itu tidak boleh lebih dari 3 jam ya. Jadi anak remaja pun yang kuliah atau yang buat tugas, setelah terpapar setengah jam atau maksimal 1 jam itu, mereka itu boleh mencari udara segar atau minum dulu atau sholat dulu atau sarapan dulu baru dilanjutkan kembali, walaupun tugasnya banyak dikasih oleh Dokter Desika. Ya, ya, para anak koas ya. Jadi seperti itu ya. Tapi giliran kita menggunakan lebih 3 jam, nah lebih 3 jam dan tidak bisa dikendalikan, bahkan mengganggu waktu tidur, sampai kita meninggalkan makan, bahkan bisa juga sambil makan ya, jangan meninggalkan. Jadi efeknya apa? Itu salah satu efek apa? Obesitas alias gemoy.
0: Karena nggak tahu ya seberapa banyak sudah makanan yang masuk ya dok ya.
1: Karena kan keasikan orang yang nonton, menggunakan gadget itu secara berlebihan juga terganggu apa, pusat fokusnya. Jadi kita tidak fokus, makanya kalau pada anak gampang terjadi seperti penyakit ADHD. ADHD itu attention deficit ya, pada kita itu terjadi gangguan konsentrasi, sehingga efeknya panjang sampai ke sekolah.
0: Begitu dokter. Dan berbicara tentang anak nih dok ya, yang diberikan gadget ini ya, karena kan sekarang bukan bukan satu dua lagi yang melakukan hal tersebut ya. Mungkin udah banyak orang-orang tua yang bahkan ya demi anak supaya bisa diam sebentar, anak orang tuanya punya kerjaan, biar selesai kerjaannya, jadi anak diberikan gadget. Ini apabila diganti gadget dengan HP atau komputer, apakah ini akan efeknya akan sama nih dok, atau bagaimana?
1: Jadi mungkin efeknya itu mirip tapi agak berbeda sedikit ya. Kalau dengan HP, mereka itu kan fokusnya itu terlalu dekat dengan mata. Jadi untuk resiko kerusakan mata itu tinggi. Tapi kalau untuk siaran dan sambung-menyambung kesenangannya, misalnya main game di laptop atau di komputer, itu efeknya sama. Terpaparnya itu berapa lama, kemudian apa jenis yang dia tonton, kemudian itu juga berpengaruh terhadap dan jam istirahatnya sudah terganggu karena durasi pakai menggunakannya itu terlalu lama. Yang namanya gadget itu kan luas, bukan HP saja, ya, apalagi digunakan oleh anak remaja di bawah umur. Jadi itu sungguh berisiko ya terhadap mungkin juga prestasi dan masa depannya kelak. Jadi harus serius.
0: Untuk orang tua harus serius menanggapi hal ini ya.
1: Oh ya, tadi Mbak Nurul juga bertanya tentang apa, orang tua kadang memberikan gadget ke anaknya supaya anaknya tidak mengganggu, iya kan? Nah, itu sebenarnya bukan solusi. Banyak hal yang bisa dilakukan agar membuat anak kita itu tidak apa-apa dengan gadget. Misalnya, dulu pada zaman dahulu, orang tua kita saat anaknya menolak makan, mm-hmm. mereka itu berinisiatif keluar rumah mencari kucing, menunjuk burung, akhirnya
0: makan.
1: Iya, betul. Atau sambil siram bunga, main air, atau ajak cuci sepedanya, makan. Atau suruh anak-anak cuci piring dikasih bahan plastik biar nggak pecah, makan. Kan? Tapi sekarang karena kebiasaan dengan HP, jadi dengan mudahnya dikasih HP. Sebenarnya itu hal yang belum boleh dilakukan ya, karena akan menyebabkan anak-anak kita menjadi sangat
0: ya?
1: Beresiko untuk masa depannya.
0: Akan kecanduan ya untuk anak
1: iya,
0: kecil ya
1: iya. Karena mereka... candu itu maka resiko ke depan itu adalah psikopatologis atau berat, kalau bahasa dokternya psikopatologis, atau menjadi sesuatu yang membuat terhambat perkembangan yang normalnya. Normalnya anak itu kan begini, ada tahap khusus yang membuat dia berkembang dengan bagus sesuai usia, produktif semuanya. Tapi dengan seperti itu mereka itu akan terjadi, pertama dari segi fisiknya, dari segi otaknya, dari segi mentalnya, dan hubungan sosial.
0: Makanya tidak jarang anak-anak mengalami speech delay ya dok ya.
1: Iya, itu banyak kasus akibat juga karena dia harusnya belajar berbicara, di situ dia sudah sibuk dengan dunia sendiri.
0: Betul.
1: Dan tanpa bimbingan orang tua.
0: Iya, kurang komunikasi ya dok ya, interaksi antara anak dan orang tua.
1: Dulu waktu kita kecil mungkin masa-masa zaman 80-an ke atas atau ke bawah, ini sekitar 80-an sampai 2000-an itu masih dianjurkan nonton TV aja didampingi oleh orang tua tanpa dilepas.
0: Betul.
1: Ya, supaya apa-apa itu biar tidak dipersepsikan secara berbeda oleh anak. Ya, jadi dijelaskan oleh orang tua atau ada proses klarifikasi dari orang yang lebih dewasa gitu.
0: Iya, didampingilah ya, dok ya. dan kira-kira ada tanda-tanda kita sudah kecanduan ini, dok? Seperti apa tanda-tandanya?
1: Tanda-tandanya seperti saya sebutkan tadi, ada fisik, ada apa? Ada otak kita, ada fokus kita, ada juga yang terjadi pada hubungan sosial. Nah, jadi ciri-ciri kita sudah candu, jadi kita itu enggak bisa diem. Misalnya kita itu enggak bisa diem untuk puasa atau diet main gadget itu lebih dari 5 menit. Kita nggak bisa diem, misal bangun tidur itu 5 menit aja didiemin itu, bangun tidur langsung nyari, bahkan dia bawa ke kamar mandi, ya kadang padahal secara Islam kita ke kamar mandi kan ada doa,
0: iya betul,
1: yang maknanya jauhkan saya dari godaan setan laki-laki, jin laki-laki dan jin perempuan kan,
0: iya,
1: nah sedangkan kita tidak berdoa lagi, yang ada bawa gadget ke situ, bagaimana itu? Kan jauh sekali bergeser ya. Itu satu. Kemudian tanda candu itu, mereka itu mainnya itu lebih dari 2 atau 3 jam sekali main. Kemudian bergeser rutinitas yang wajibnya, seperti sholat, mandi pagi, sarapan pagi, mereka semuanya jadi menunda. Ya. Kemudian mereka itu emosinya tidak fokus, ini mengenai otaknya, tidak fokus. Mereka itu karena sibuk sama dunianya, tidak fokus, tidak sabar, bahkan mereka itu mengalami emosi yang irritable, mudah marah. Ya, anak-anak bahkan kalau diambil gadgetnya bisa kondaks, ya, marah dia.
0: Tantrum ya.
1: Tantrum dia kan. Kemudian apa yang terjadi lagi? Mereka itu juga menjadi penurunan prestasi di sekolah. Nah, terus kalau ada dipanggil orang tua juga karena dia ujung-ujung nanti menjadi ADHD, itu resikonya ya. Jadi kalau udah menurun prestasi di sekolah, kemudian dia sudah tidak fokus, kemudian enggak bisa, enggak ada HP, itu mungkin dia itu enggak ada baju baru enggak apa-apa. Kalau dulu anak-anak kalau baju baru seneng ya,
0: seneng,
1: tapi kalau nggak ada paket cemasnya luar biasa.
0: Iya. Betul.
1: Ya, jadi sudah juga mengalami cemas, bahkan jam tidur sudah mengalami pergeseran. Pergeseran biasanya kan anak-anak itu paling telat tidurnya jam 11 paling
0: betul,
1: telat kan.
0: Betul.
1: Nah sekarang mereka itu udah bergeser jam tidurnya, malam itu bergeser udah hampir pagi dan besok pagi itu tidak bangun dengan normal. Kadang dia kalau subuh pun terpaksa kemudian tidur lagi, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena aktivitas kita itu ya di pagi hari kan, malam nih suruh tidur ya.
0: Iya, karena waktu istirahatnya kurang ya dok ya.
1: Iya.
0: Kurang fokus juga gara-gara ya kurang tidur tadi ya.
1: Iya.
0: Begadang satu hari aja, satu
1: kita
0: malam aja.
1: Udah
0: pusing. Kita makan makanan instan, mau berbungkus-bungkus juga tidak terlalu terasa ya dok ya di tubuh kita ya. Tapi begadang satu malam aja, rasanya ya dok ya luar
1: satu
0: biasa.
1: Lagi tadi lupa saya sebutkan.
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Tadi bisa over intake atau gangguan intake.
0: Apa
1: makanan
0: itu?
1: Yang masuk ke tubuh itu bisa over atau gangguan intake. Karena kita sibuk main dengan gadget, dengan scroll itu kita tidak sabar dan kita itu menjadi apa? Malnutrisi. Malnutrisi ciri-cirinya itu orang yang udah kecanduan biasanya kurus atau gendut. Ada
0: gitu.
1: Dua ya. Yang gendut itu biasa naruh toples di sampingnya sambil
0: scroll.
1: Gitu. Tapi yang versi kurus, nanti makannya. Oh masih seru nih, sedikit lagi. Nah jadi itu bisa jadi dua versi. Jangan pikir kurus semua, ada yang gendut juga loh. Atau ada yang gemoy ya.
0: Gemoy. Iya. Berarti memang apa ya, banyak sekali efek samping dari penggunaan gadget ini dok ya. Kalau memang berbicara manfaat, banyak sekali.
1: Banyak
0: memang
1: juga manfaatnya.
0: Banyak sekali manfaatnya. Namun jangan sampai ketika kita terlalu ya fokus dengan wah manfaat nih manfaat begitu ya dok ya, motivasi kita hanya memperoleh manfaat, tapi kita lupa mengatur waktu dalam penggunaan gadget tersebut.
1: Pokoknya jangan lupa kita mengecas baterai sendiri.
0: Iya,
1: asik
0: betul.
1: Mengecas baterai gadgetnya.
0: Iya betul dok. Kita salah seorang dari pendengar kita tadi sudah sempat standby ya dok ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kak Yana di Lambaro.
0: Baik, Kak Yana dari Lambaro. Silakan Kak Yana ke dokter Desikanya.
2: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak Yana.
2: Sehat selalu ya Bu Dokter ya.
3: Amin, amin. Sehat juga buat Mbak Yana dan keluarga ya.
2: Terima kasih dokter. Gini Bu Dokter, saya mau nanya ini tentang ibu hamil nih ya dokter ya. Karena kan zaman udah berkembang, ada gadget, selalu ibu hamil pun gak mau ketinggalan tuh. Terkadang ya seperti kita bilang tadi, karena gak boleh terlalu banyak bergerak, ya ujung-ujungnya duduk-duduk dengan gadget tiap hari sampai malam gitu. Itu ada pengaruh gak dokter untuk si cabang bayi yang dalam kandungannya itu? Terus satu lagi, ini anak umur 1-2 tahun itu kan diayun tuh dokter. Jadi dia harus biar tidur dia kasih HP. Entah itu lagu udah di-download ataupun film-film anak-anak tuh yang udah di-download. Sambil terus tertidur dia HP-nya itu di badan. Karena mamanya kan udah pada kerja gitu, HP-nya tuh di badan. Tapi hidup terus, gak mati HP-nya itu. Itu apa yang bakal terjadi ke anak itu, apakah gangguan karena kan HP-nya di jantung nih dada, di dadanya nih dokter. Di dada, apakah jantungnya bermasalah nanti atau otaknya atau apanya gitu atau telinganya gitu dokter? Itu saja dokter pertanyaannya dua. Terima kasih Nurul dokter. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan saya coba jawab.
0: Kak Yana tadi dari Lambaro.
1: Kak Yana dari Lambaro, ya. Jadi penggunaan gadget itu tadi kan ada berdasarkan usia. 0 sampai 3 tahun itu harusnya 0, tidak main HP. Tapi ketika kita meletakkan di dalam ayunan dengan kondisi hidup sampai anak ketiduran dan HP hidup ibunya tidak ada, yang pertama kurang kasih sayang. Kalau dulu waktu kita dibuai tidur itu dengan selawat Aceh itu yang indah misalnya.

0: Allah, sampai anaknya tertidur. Sekarang budaya berbeda, ya, itu yang jadi kasih sayangnya hilang satu. Jadi kontak terhadap anak-anak dengan langsung dengan ibu itu perhatiannya kurang, ya. Yang kedua, mereka itu juga akan mengalami apa? Mereka akan mengalami juga mungkin gangguan bicara anak sedang tumbuh kembang. Kurang kasih sayang juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena tumbuh kembang itu mempengaruhi psikopatologis anak di masa yang akan datang. Ya, jadi anak itu tidak punya pujian, tidak punya buayan di situ. Kemudian efek dari gadget itu sendiri kita tahu, ya, ada yang namanya apa? Ada seperti infrared, ya, yang tidak bagus untuk kesehatan. Itu bisa dicari tahu itu atau baca jurnal tentang efek apa namanya
1: sinar blue
0: itu terhadap atau infrared atau apalah itu yang membuat itu pengaruh terhadap sel-sel tubuh kita. Nah itu sangat berpengaruh tidak baik. Kalau untuk ibu hamil sendiri, untuk dewasa aja nggak bagus, apalagi pengaruh untuk bayinya. Bayi itu kan makhluk hidup, ya, jadi secara psikologis aja sudah apa namanya, ya, jadi pergeseran itu sudah besar, ya, dan jauh. Jadi kita itu memang harus membahas dan saya kira mencari solusi tentang ini. Itu memang sangat berbahaya. Kalau bisa sarannya Mbak Yana tadi, dijauhkan kalau punya saudara atau tetangga, itu adalah bahaya, ya. Belum lagi nanti usia anak itu kan kita belum tahu, yang di buayan itu biasa kan di bawah 3 tahun itu, yang tidur masih di ayun, ya, atau 2 tahun ke bawah, ya. Jadi efeknya itu berbahaya, ya. Apalagi dia nontonnya kita nggak tahu apa, belum tentu yang sudah di download. Kalau dia scroll juga sendiri sampai dia ketiduran, bahkan lama-lama menjadi gangguan tidur. Anak sibuk scroll dia nggak tidur. Jadi bisa juga terjadi insomnia, tidak bisa tidur, gangguan tidur.
1: Betul.
0: Alhasil bayi rewel, tidak mau makan, tanpa gadget tidak mau diinstruksikan apa-apa oleh ibunya. Dan anaknya itu biasa tidak kooperatif dan mudah marah, emosi labil.
1: Baik. Mungkin untuk ibu-ibu hamil baca novel mungkin bisa jadi solusi, ya, Dok, ya.
0: Baca novel, baca Quran jauh lebih bagus, kan? Kalau kita sedang hamil, kalau ciri kalau anak kita mengharapkan seperti ini, baca surat Maryam, anaknya ganteng, surat Yusuf, ya. Dengan itu aja kita, atau kita boleh ikutin karya-karya orang zaman itu, kita flashback kembali. Mereka sedang hamil, menciptakan karya sendiri, seperti topi rajut buat anak bayinya. Gitu kan, jadi mereka itu mulai berkreativitas di situ. Dengan kreativitas mungkin anaknya juga akan ikut rajin nanti,
1: karena energi dari ibunya, ya.
0: Karena kalau kita rajin biasanya ada kreativitas, kan genetik juga tidak membuat kayak batasan, kan ada dia, genetik itu ada, ya, ke keluarga kreatif biasa anak-anaknya juga kreatif, tapi dengan tentunya diikuti dengan adanya latihan atau contoh, ya.
1: Betul. Karena kalau kita harapkan sesuatu kepada anak tanpa kita berikan contoh, anak hanya mendengarkan saja, ya, Dok, ya, tidak
0: jadi
1: melakukan.
0: Harus contoh, ya.
1: Baik, dan demikian, ya, Kak Yana, untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab keluh kesah Kak Yana yang mungkin sudah disampaikan barusan, ya. Dan di belakang Kak Yana ada yang kembali bergabung, salah seorang dari warih kita. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Budi di Ulekareng.
1: Iya, Pak Budi dari Ulekareng. Silakan, Pak Budi.
2: Assalamualaikum, dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya gini, dokter. Kita lupakanlah playback ke masa lalu, kan. Kita lihat fenomena sekarang aja. Saya ingin bertanya gini, gimana mereka yang bergelut di dunia e-sport ataupun e-player yang rata-rata mereka itu bermain profesional. Jadi maksud saya, apakah mereka juga termasuk orang-orang yang terganggu kejiwaannya karena kecanduan terhadap satu permainan ataupun gadget, ataupun mereka itu hanya bergerak di satu profesi yang memang itu dunianya. Kadang-kadang kita melihat pemain e-sport itu bisa menggunakan gadget itu sampai 12 jam per hari. Jadi malahan sekarang ada kejuaraan-kejuaraan yang mulai lokal, nasional, malah sampai internasional. Malah ada sekolahnya lagi. Jadi apakah itu juga tergolong ke situ atau bagaimana, dokter? Ya. Yang kedua, saya ingin begini. Ada juga di bahasa mengatakan nggak viral nggak makan, nggak viral nggak ada tindakan. Itu bagaimana menurut dokter? Terima kasih banyak.
3: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok.
0: Jadi kita ini kan manusia yang dikasih Allah kemampuan lebih dari makhluk lainnya.
1: Betul.
0: Jadi apapun pekerjaan, jenis pekerjaan kita itu kan bukan 24 jam dan tidak selalu sepanjang hidup. Kita ini ada yang namanya mengatur waktu. Kita itu kan seberat-beratnya pekerjaan kan ada dikasih break makan. Ya. Jadi saat kita melakukan pekerjaan, jadi misalnya seperti Piala Dunia atau apa kan harus di situ terus. Itu kan enggak sepanjang tahun. Itu berlangsung mungkin dalam momen-momen tertentu atau kerjaannya mungkin di studio atau gimana ya yang berhubungan dengan gadget langsung juga ada jedanya. Maksudnya kita itu bisa mengatur, bukan kita diatur oleh gadget. Jadi kita, gadget itu alat yang untuk kita bekerja, bukan gadget memperalat kita. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi kita itu mengatur gadget itu untuk bekerja. Tapi kita itu jangan lupa ngecas diri, seperti saya bilang tadi. Ngecas diri dengan cara apa? Kita makan, sholat, kan itu sudah ada jedanya.
1: Iya, betul.
0: Nah, terus kita lanjutkan kembali, bukan tidak boleh. Boleh, ya. Pekerjaan pun bisa, tapi orang yang bekerja di situ juga sudah mengerti dan boleh mengembangkan pengetahuan bidang ini sehingga bisa bekerja dengan sukses, juga menjaga kesehatannya dengan bagus. Nah, sehingga tujuan bekerja itu tahu, yaitu membahagiakan keluarga di rumah.
1: Betul.
0: Gitu. Dan yang satu lagi tadi pertanyaannya
1: tentang apabila tidak viral maka tidak makan.
0: Iya.
1: Tidak viral tidak ada tindakan begitu.
0: Itu kan istilah-istilah yang gimana ya, anak-anak zaman now ya. Janganlah kita sampai tidak makan kan. Makan juga bisa diviralkan. Misalnya kita kita makan kuah pli khas Aceh, kita viralkan aja. Jadi itu tergantung pengelolaan kita sebagai apa. Saya sendiri aja apa-apa saya viralkan, tapi tidak candu ke gadget juga, bisa masih ditinggalkan dan bisa kerjakan kegiatan yang lain. Karena seperti yang tadi kita bilang, viral boleh, kan gaul boleh, tapi kita harus tahu membedakan yang mana primer, sekunder dan tersier tadi.
1: Dan pertanyaan yang pertama tadi tentang ya gamers ya, Dok, ya. Tentang gamers online itu mungkin ya setiap game kan pasti ada jedanya ya, Dok, ya, ke game berikutnya ya. Pasti di situ mereka juga sudah beristirahat atau apa ya. Sudah ada sistem yang mengatur, sudah pasti. Karena ya semoga saja mereka yang memperjuangkan ekonomi keluarga dengan cara seperti itu, dengan ya keahliannya begitu ya, Dok, ya.
0: Tetap sehat selamat.
1: Ya, tetap sehat selamat dan semoga rezekinya berkah juga ya, Dok,
0: berkah,
1: ya.
0: Amin.
1: Amin ya Allah. Dan demikian ya Pak Budi dari Ulai Kareng, pertanyaannya semoga terjawab dan semoga terpuaskan ya. Dan untuk warga-warga yang lain yang mau bergabung mungkin bisa kami terima kembali nantinya setelah jeda sejenak ya, Dok, ya. Kita jeda sebentar untuk minum dulu biar nggak kering kali ini, Dok, karena ya cuacanya juga panas banget ya hari ini ya,
0: juga biar nggak ikut candu juga.
1: Biar nggak candu sama live ini ya. Dan untuk wari-wari dimanapun berada, tetap setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Satu tembang bersama Rafli Wasid Kaane, lagu ini sempat direquestkan tadi di acara Si Reboh, Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan, dan tentunya sepertinya lagu ini cocok ya, Dok, ya, untuk kita putarkan di momen dialog untuk kita hari ini.
0: Untuk anak-anak.
1: Iya, betul. Selamat mendengarkan untuk warih dimanapun berada dan macet tadi dari Lamarah.

0: Demikian Warih Lon, sudah kami hadirkan satu nomor lagu bersama Rafli Wasid Kaane sebagai ya teman aktivitas Anda di siang hari ini, dan semoga sudah terhibur untuk Mace tadi yang requestkan lagu tersebut dari Lam Ara. Warih Lon, kita sambung lagi acara dialog kita di siang hari ini masih dengan tema yang sama, scroll hingga lupa dunia. Apakah kita salah satu dari korbannya? Dan dokter, senada dengan tema kita nih dok, cara mengecek apakah kita korban dari scroll hingga lupa dunia, ini bagaimana nih dok?
1: Baik, terima kasih Kakak Nurul. Iya. Kakak Nurul yang cantik. Hari ini kita kebetulan saya ada beberapa list ini yang dapat kita gunakan untuk mengecek bagaimana kita itu sudah masuk ke mana, hijau, kuning atau merahkah. Ya, mungkin untuk list satunya, kita itu sudahkah kita mulai gangguan tidur akibat main HP, ya, tidur larut malam di atas jam 23 atau jam 11 gara-gara main HP. Kemudian mata terasa perih, ya, terasa perih, sakit kepala atau leher pegal setelah bermain HP. Ya, checklist ketiga, sulit fokus belajar dan lebih dari 15 menit tanpa melihat HP. Ya, jadi kalau checklist 0 sampai 3 tadi dihitung masih hijau, itu masih zona aman, ya. Masih bisa dikontrol, pertahankan aturan dan jadilah contoh yang baik. Ya, misalnya kalau kita sudah mulai mengalami tiga hal tersebut seperti tadi, tiga checklist yang tadi, maka kita itu boleh mulai mengerem atau yang namanya itu diet, ya, mengurangi main HP, ya, diet HP sedikit, ya. Jangan sampai itu masuk ke daerah detox, ya. Jadi diet dulu, ya. Kemudian untuk checklist keempat adalah sudah mulai marah bahkan mengamuk. Kan ketika HP disita atau diambil oleh orang tua, ya. Nah, kemudian ada cemas atau gelisah ketika baterai HP sedang habis atau hilang dayanya. Jadi cemas mencari, misalnya sedang pergi ke suatu tempat, nggak bawa cas HP nih, nggak bisa cas HP nih. Nah, jadi nggak bisa sabar menunggu sampai pulang atau menerima kalau chargernya ketinggalan. Ya, tidak bisa berdamai dengan keadaan, ya, ketika chargernya tidak ada atau baterai HP-nya low bat, ya. Kemudian ini ada lagi, ini ada berniat bermain HP itu 5 menit tetapi lama-lama molor jadi 2 jam. Ya. Kemudian bangun tidur menjelang dan menjelang tidur itu memegang HP terlebih dahulu, bahkan saat makan scroll, saat ke kamar mandi scroll, sholat, setelah sholat itu bukan berdoa langsung megang HP, jadi seperti refleks gitu. Harusnya setelah berdoa kita mengucapkan dulu, kan, astagfirullah berapa kali, kita baca ayat kursi, terus kita lanjutkan doa-doa, setidaknya doa sapu jagat, Rabbana atina fiddunya hasanah. Ya, belum lagi doa-doa yang lain. Konon lagi ingat sunnah. Ya, sunnah setelah sunnah rawatib dan lain-lain itu sudah tidak dikerjakan, ya, karena baru selesai sholat langsung scroll, tidak berdoa pun sudah lupa, ya. Jadi itu sudah berapa tadi checklistnya?
0: Sudah 8, ya.
1: 8, 7. Jadi 4 sampai 7 itu lampu kuning. Ya, di mana lampu kuning itu kecanduan ringan, segera buat digital diet atau batasi dengan jam penggunaannya. Ya, itu udah harus serius diet itu. Jika kita ibaratnya makanan itu sudah bablas, ya, sudah makannya sudah berlebihan, makannya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tubuh tapi kebutuhan mulut. Demikian juga dengan gadget. Jadi kita gunakan bukan sesuai kebutuhan yang kita ingin tahu atau ingin kita pelajari, tetapi sudah kebutuhan scroll kita. Jadi scrollnya pun sudah tidak sabar, belum habis baca. Sekarang rata-rata, ini ada di penelitiannya juga, orang scroll itu dipertahankan waktu scroll itu untuk membaca itu tidak lebih beberapa detik. Bahkan tidak nyampe 30 detik langsung scroll. Jadi kalau durasi video kita buat, jangan coba-coba lebih dari 30 detik.
0: 30 detik bahkan ya.
1: 60 detik udah maksimal. Ya. Jadi kalau kita buat edukasi lebih dari segitu, jangan harap ditonton semua, pasti setengah. Coba lihat logaritma TikTok atau IG. Saya juga pernah posting video, atau saya lihat logaritma penontonnya itu umumnya pada setengah. Itu juga bisa analisis kita, segitulah tidak sabaran orang terhadap scroll.
0: Ya,
1: jadi itu sudah bisa masuk ke lampu kuning ya. Jadi solusinya kecanduan ringan, dan solusi segera buat digital diet atau batasi jam penggunaan, kalau bisa itu di bawah 3 jam ya. Tapi dengan catatan satu hari itu harus ada breaknya atau istirahatnya, juga menjaga baterai sendiri.
0: Itu 3 jam bukan berturut-turut ya, total.
1: Tidak,
0: ya dok ya.
1: Iya. Tapi sekarang malah kenyataannya 7-9 jam. Ya. Kemudian ada poin selanjutnya, lebih suka apa? Chat game online daripada bermain bersama teman. Jadi sudah mulai isolasi diri dari hubungan sosial. Suka sendirian di kamar. Bahkan di rumah-rumah boleh lihat contoh sekarang. Assalamualaikum tante, saya datang ke rumah tante misalnya. Tantenya di kamar, anaknya di kamar, ruang tengah gak ada yang pakai, ruang makan terbuka begitu saja, ruang tamu juga terbuka begitu saja. Jadi dari segi keamanan kita sudah tidak fokus. Jadi namanya juga sebuah kejahatan, kalau ada kesempatan pasti akan terjadi.
0: Betul.
1: Jadi di situ sudah salah satu juga yang berbahaya. Kemudian untuk hubungan sosial itu sudah jauh kan. Ibu sama anaknya tidak ada lagi di ruang tengah nonton bersama, padahal TV besar di ruang tengah. Nah, tamu yang datang kita ketok-ketok dulu, cari di kamar masing-masing. Atau telepon dulu, kamu di mana? Di kamar, baru datangi kamarnya, baru kita samperin. Jadi untuk kita bertamu ke rumah orang itu tidak disambut dengan sehangat yang dulu. Ya, jadi sudah mulai isolasi sosial. Belum lagi kita duduk warung kopi, coba diperhatikan, duduk berempat berlima tapi sibuk dengan HP masing-masing. Mereka tidak ngobrol.
0: Ya, betul.
1: Kita lucu liatnya. Malah kopi sudah berlalat, tidak ngoh juga. Ya, jadi sudah mengganggu juga berikutnya fokus. Ya. Kemudian nilai prestasi sekolah menurun. Sudah nyata, bahkan tidak naik kelas, ya, berbahaya sekali. Kemudian berbohong pada orang tua mengenai durasi main HP, itu cenderungnya manipulatif. Ya. Kemudian apalagi, merasa kosong dan bosan ketika tidak memegang HP. Jadi, kalau udah masuk 8 sampai 12 ini, itu apa? Kecanduan berat. Ya. Di mana mengganggu tidur, sekolah, atau kehidupan sosial. Nah, kemudian langkah yang perlu dilakukan apa? Nah, kita harus apa? Buat perjanjian keluarga, ya, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah selanjutnya. Kemudian mereka itu berkonsultasi dengan ahlinya, atau di sini bisa psikolog atau psikiater. Kalau sudah datang ke kami, psikiater umum, kebetulan di Banda Aceh juga ada kita psikiater adiksi. Kalau datang ke tempat kita, kita akan rujuk ke tempat yang lebih berkompetensi, sehingga teman-teman mendapat solusi, sehingga masa depannya tetap cemerlang.
0: Baik, dokter. Dan nanti kalau tes mandiri yang bisa dilakukan untuk sekarang apa, dok?
1: Ini checklist ini bisa. Checklist ini nanti bisa saya kirim atau dibagikan ke pemirsa yang mau. Nanti saya kirim ke Mbak Nurul mungkin. Mbak Nurul kalau ya ada yang kenal mungkin boleh nanti. Biar mereka bisa menceklist secara dini. Kalau dirinya sudah merasa seperti itu, segera melakukan penanganan agar kita tidak menjadi korban dari gadget.
0: Betul. Ya? Seharusnya kita yang manfaatkan gadget ya.
1: Istilahnya kalau bahasa kasarnya, kita itu jangan sampai jadi budaknya gadget.
0: Iya, betul.
1: Tapi gadget itu adalah budak kita.
0: Betul.
1: Karena dia yang bekerja untuk mencerdaskan kita. Misalnya apalagi anak-anak yang pelajar sekarang. Kan mereka itu bisa cari bahan, bisa cari jurnal, bisa cari buku textbook. Itu mudah dengan gadget. Tidak beda dengan zaman dulu, bahwa zaman dulu itu kan harus ke pustaka.
0: Betul.
1: Minjem dulu.
0: Harus cari dulu di pustaka.
1: diterjemahkan dulu kalau dalam bahasa asing.
0: Betul.
1: Tapi kalau di sini enggak, tinggal tekan terjemah langsung search keluar.
0: Iya.
1: Jadi kapanpun mereka kepengen membuat atau belajar suatu pengetahuan yang update itu gampang sekali. Jadi bukan gadget itu tidak bagus, bagus dan boleh main gadget, tapi aturlah durasi dan caranya banyak belajar tentang ilmu seperti ini.
0: Betul.
1: Jadi agar kita terhindar dari adiksi atau kecanduan gadget.
0: Baik, dokter. Luar biasa penyampaian dari dokter Desika ya. Memang bahaya gadget ini tidak terlihat ya, dok ya.
1: Tidak
0: namun
1: terlihat.
0: Memakan dari dalam, di mana fokus kita sudah mulai berkurang, hubungan kita dengan keluarga sudah mulai ya apa adanya begitu, dok ya. Sekedar sapa, assalamualaikum, masuk kamar gitu ya.
1: Itu pun kalau ada.
0: Kalau ada, kadang orang tuanya pun lalai sendiri ya di kamar, jadi anak pun tidak bertemu dengan orang tua begitu ya, dok ya. Dan untuk orang-orang yang bekerja nih, dok, dengan menggunakan gadget dan seperti yang dikatakan oleh salah satu pendengar tadi, mereka kan tidak bisa membatasi nih, dok, seperti yang dokter katakan kan 3 jam saja sehari harusnya. Ini bagaimana, dok, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan supaya tidak, ya kalau sudah kecanduan kan pasti ada gangguan kecemasan, dok ya,
1: ada.
0: ketika tidak ada hal tersebut, nah ini bagaimana, dok?
1: Jadi kadang gini ya, kita tidak memungkiri. Jadi tuntutan pekerjaan, tuntutan pekerjaan itu memang sekarang kan berbasis elektronik, tidak lagi paper. Jadi sekarang udah kita sebut, apalagi di rumah sakit seperti kami sudah berbasis paperless, tidak ada kertas di sana.
0: Yeah.
1: Yang ada hanya media elektronik atau gadget ya. Jadi kita itu memang otomatis seperti kami sendiri seorang dokter, kami kan menginput data dan keluhan pasien, obat. Itu kan kalau pasien rame itu kan bisa berapa jam, lebih 3 jam malahan. Tapi itulah seperti tadi lagi, kita itu harus meninggalkan beberapa saat. Pertama sayangi mata kita. Yang kedua, kalau terus terpapar kan ada efeknya juga di otak kita. Jadi yang namanya nanti prefrontal cortex kita itu bisa menjadi berubah ya, sehingga fungsinya pun jadi berubah, sehingga kita sulit mengendalikan diri. Ya, itu mesti pusat pengendalian emosi dan pengendalian lah. Nah, jadi kita itu harus di antara pekerjaan, misalnya seorang dokter, seperti yang kerjaan kita barusan. Sekarang kita kan lagi live ini.
0: Ya,
1: nah,
0: betul.
1: Akan ada break sebentar, taruh istirahat, cuman minum satu putar lagu sudah cukup.
0: Ya.
1: Nah, nanti dilanjutkan kembali, itu juga sangat membantu. Di samping kita Islam itu kan ada jam-jam sholat. Ya, jam sholat wajib yang dimana kita lakukan sudah menyita waktu paling maksimal, paling minimal 5 menit. Jadi itu juga udah break. Jadi maksudnya itu jangan 3 jam terpapar langsung tanpa jeda, tidak istirahat. Kecuali momen-momen tertentu yang harus dipertahankan. Misalnya kameramen atau siapalah yang duduk di situ untuk pantengin live presiden yang sedang acara apa, kan tidak tiap hari.
0: Ya,
1: itu terjadi mungkin di momen-momen tertentu. Jadi jangan kita belangkan suatu pekerjaan hanya untuk membelain supaya gara-gara itu saya itu kecanduan gadget, bukan. Jadi kita bisa mengatur cara-caranya, ada celah-celah tertentu. Bahkan kalau di Jakarta orang sudah capek kerja, mungkin seperti presenter, seperti wartawan dan penyiar TV, mereka juga punya metode relaksasi. Jadi duduk sebentar, mereka melakukan relaksasi dan itu tidak butuh waktu lebih dari 5 menit. Setelah itu kembali dia melakukan siaran lagi atau pekerjaannya lagi.
0: Baik, dokter. Demikian ya, dokter ya, untuk tema kita hari ini. Luar biasa penyampaiannya. Mungkin di ujung nih, dok, sebelum kita tutup, ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada para pendengar kita, para warahilun, khususnya mungkin generasi muda nih, dok.
1: Iya. Jadi para generasi muda, disebut Mbak Nurul sebagai warih kita ya, warih dan kaum di Aceh ini, generasi muda, para tunas bangsa yang akan meneruskan orang-orang senior yang pastinya lebih pintar daripada orang sebelumnya. Pintarlah menggunakan gadget. gadget itu adalah alat yang mencerdaskan kita. Gadget itu alat yang kita gunakan untuk mencerdaskan kita. Jangan gadget yang kendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan gadget. Ingat, kita bukan budak gadget, ya. Tapi kita boleh membuat gadget menjadi budak kita supaya kita menuju ke arah lebih baik, ya. Kemudian banyak belajar tentang pengetahuan sehingga kita banyak tahu, jadi kita bisa melakukan proteksi sedini mungkin guna mencegah psikopatologi yang kedepannya. Dan selamat menjadi generasi muda yang cerdas, cemerlang.

0: yang sudah bergabung tadi, ada Kak Yana dan juga Pak Budi ya, luar biasa. Dan juga untuk wari-wari yang selalu setia memantau, terima kasih. Kami tutup perjumpaan kita di hari ini dengan tema scroll sampai lupa dunia dan mengecek apakah kita termasuk salah satu korbannya. Nanti mungkin ceknya bisa disebarkan di media sosial ya dok ya. Mungkin media sosial dokter bisa disebarkan atau
1: bisa bagaimana? Nanti juga saya akan share mungkin di ke Hermina sendiri nanti bisa dipasang di apa di wordnya di bisa dilihat oleh anak-anak ada teman-teman sekalian atau waris sekalian ya, dan bisa diaplikasikan supaya mencegah lebih bagus daripada penanganan ya.
0: Iya betul sekali luar
1: sepertinya
0: biasa.
1: Saya ada satu pantun nih.
0: Oh iya boleh sangat
1: jangan lupa
0: boleh sekali.
1: Jangan lupa bilang cakep ya.
0: Iya sih.
1: jadi naik perahu ke Pulau Bengkulu.
0: Cakep.
1: Ternyata dayungnya patah.
0: Cakep.
1: Iya. Kemudian jangan scroll melulu. Mm-mm. Sebelum hubungan sosial dan prestasimu jadi kelabu.
0: Aduh. Terima kasih dokter yang luar biasa untuk pantunnya ya. Nah ingat ya generasi muda jangan scroll melulu karena prestasi yang harusnya kita ini ya kembangkan ya dok ya. Dan masa depan itu jangan dikorbankan hanya demi scroll sesaat kesenangan sesaat untuk hari.
1: Kalau kreatif boleh.
0: Kreatif boleh. Scroll ada manfaatnya. Scroll ada manfaat. Membantu kreativitas itu mantap ya dok ya.
1: Ya.
0: Baik. Dan seperti pesan dokter Jessica tadi jangan sampai gadget menjadikan kita budaknya ya. Tapi kita lah yang pergunakan gadget. Terima kasih untuk semua wari-wari. Kita tutup dulu perjumpaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Coming up to you, feel it and check the sound. This is the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warehlon, untuk Anda yang baru saja bergabung dan juga untuk Anda yang sudah dari tadi bersama kami, semoga selalu bahagia dan sehat tentunya sekeluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang berkah dan melimpah ruah. Warehlon, kini saatnya kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kita bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi Sabtu 11 Juli 2026.
1: Yang lain Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Karnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu, The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestian Dani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam Perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain yang unik, terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Lompat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Udah pada mandi belum nih ya Bang Po nih, mentang-mentang perek gitu ya. Masa belum mandi? Ayah aja mandi duluan tadi ya Bang Po. Jam berapa emang Bang? Tadi jam berapa ya, lupa. Tanggal aja lupa, mandi juga lupa Bang Po jam berapa. Begitu ya Bang Po. Tapi kalau buat cukur aja juga gak suka, suka gak lupa sih ya Bang Po ya. Jadi kadang 2 bulan sekali, sebulan sekali ya Bang Po. Tergantung kalau udah gerahnya aja Bang Po. Sama ngelihat, aduh tanggal berapa yang bagus ya. Begitu masih sih kalau ayah Bang Po. Ah udah dari dulu begitu ya Bang Po. Ya udah di bawaan dari engkong dulu ya, engkong dari nyak ya Bang Po ya, gitu. Soalnya kalau dari babi tuh kagak ketemu engkong ya. Engkongnya udah kagak ada duluan. Kita cucu-cucunya kagak ngeliat ya. Itu dah Bang Po ya. Jadi kalau ayah tuh cukur enggak lupa. Ya kadang suka ngeliat ini, ah udah gerah belum nih? Belum gitu. Ah udah gerah nih, tapi tanggal berapa nih yang cocok? Begitu. Tanggal berapa yang bagus? Gitu. Ada namanya bad day sama good day kalau ayah ya. Pakai es batu dong kalau good day. Nah, tapi kalau ngomongin cukurnya Bang Po nih, ada yang bisa dibilang mengharukan banget ya Bang Po ya. Ini dari Manado ceritanya Bang Po. Kenapa sih emangnya Bang mengharukan banget gitu ya? Jadi emang mengharukan banget ya Bang Po. Jadi ada pejuang kanker Bang Po ya, yang kudu kehilangan seluruh rambutnya akibat proses pengobatan Bang Po. Itulah ya, kalau misalnya kita emang udah divonis mengidap penyakit kanker, apalagi nih Bang Po gitu ya, itu ya itulah Bang Po ya yang harus kita jalanin Bang Po. Di mana di tengah momen ini Bang Po ya, pihak keluarga ini yang ngedampingin si pejuang kanker ini Bang Po. Kebetulan dia itu ibu rumah tangga ya, jadi si Mpok Ni gitu ya, dia itu ke tempat potong rambut lah gitu ya Bang Po ceritanya di video nih Bang Po nih. Dan gak disangka Bang Po ya, dari suaminya, anaknya, sampai yang nyukurin rambutnya si Mpok ini ya Bang Po mutusin ngelakuin hal yang sama, yaitu buat ngebotakin rambutnya gitu sebagai solidaritas untuk pejuang kanker Abang Po, khususnya ya ini si Empo ini Abang Po gitu, yang biar nggak ngerasa sendirian Abang Po buat ngadapin penyakitnya gitu. Dan itu sampai di tempat cukurnya pada ngeliatin, ternyata heran Abang Po ya gitu, si Emponya dari rambutnya, rambut yang bob Abang Po yang sedagu gitu ya, dipotong abis gitu karena penyakitnya gitu deh. Terus juga dapat ini ya, komentar-komentar yang positif Abang Po dari netizen ya. Bahkan ada yang sedih juga gitu ya. Yang dilakuin sama si tukang cukurnya Abang Po sama keluarga ini karena ya itu tadi Abang Po pada ikut ngebotakin rambutnya gitu demi itulah ya, solidaritas gitu. Ada yang bilang nangis gue, ya Allah sehatkan beliau gitu, angkat penyakitnya dan juga bahagiakan keluarganya begitu di Abang Po. Terus juga ada mbaknya keren, suaminya keren, anaknya keren, dan plot twist banget nih, abang tukang cukurnya juga keren katanya. Aku doakan ya dengan tulus dari di hari Jumat gitu Bang Po, karena kemarin nih di postingnya gitu ada juga yang bilang masnya juga ikutan, respect banget gitu, ada emoticon sedih ya sama bentuk love yang putih ya. Terus juga ada sehat-sehat semuanya yang ada di video, juga semua kru studionya katanya gitu ya, tempat potong rambutnya, berkah usahanya, amin ya. Terus juga ada yang WA lagi. Ada yang komen ya, ikut nangis, gambarnya nangis yang sedih gitu. Keren banget sih Kak, yuk pasti sehat lagi, yuk bisa Kak gitu. Ada yang, pokoknya bagus dah Bang Po komen-komennya. Ada yang bilang semangat Kak, doa terbaik untuk Kakak gitu. Pokoknya macam-macam ya Bang Po ya. Nah, kita doain aja deh buat Abang Po juga, mungkin yang lagi sakit gitu ya, biar cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Kalau memang harus masih minum obat Abang Po jangan putus buat minum obatnya Bang Po, sama check up jangan lupa ya. Nah, tapi sekarang kita enggak ngomongin soal penyakit Abang Po. Kalau aku pengen nanyain Abang Po soal cukur. Nah, tapi kalau dulu ya Abang Po ya,
dulu zaman sekolah kan kita pasti diingetin Abang Po sama guru kita sebulan sekali gitu ya, buat potong potong rambut, buat cukur ya, buat yang laki ya Bang ya. Kalau kagak potong rambut nanti ya ada digunting, kena raji ya, atau juga apa sih jambangnya ditarik. Jambangnya ditarik sama guru ya, gara-gara apa namanya kagak potong rambut ya. Tapi kalau sekarang ini ya Bang Po ya, kalau buat Mpok sendiri ya Po, kalau mungkin pengen dipotong rambut tuh gimana sih ya, nunggu berapa lama atau nunggu gerah dulu kah atau gimana nih kalau mau cukur rambut atau potong rambut ya, kapan ya buat potong rambut itu kapan biasanya kalau Abang Po sendiri? Boleh ngebel di 0213504510 atau di 0812 11 24 928, atau juga kalau mau kirim WhatsApp juga boleh ya di nomor yang sama di 0812 11 24 928. Kapan ya waktu yang pas buat Abang Po tuh potong rambut ya, mau tuh ke tukang cukur ataupun ke salon mungkin ya Po ya, yang dekat rumah bebas ya, kapan itu waktunya, ada waktu-waktunya khusus nggak ya, boleh ceritain.

0: Saat mendapat kesempatan menelusuri sejarah hutan kera Nepa Sampan, terdapat mitos jika dua kelompok kera yang berada di wisata ini merupakan sekelompok manusia yang dikutuk oleh dewata dikarenakan sifat serakah. Bagaimana awal dari cerita mitos ini sendiri? Seperti diketahui, objek wisata hutan kera Nepa terletak di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates. Dari pusat kota ke arah utara jurusan Sampang ke Tapang Banyuates dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 sejauh 50 km dan dilanjutkan dengan kendaraan bermotor sejauh 1 km untuk masuk ke hutan karena kondisi jalan masuk yang masih sempit. Merupakan suatu keindahan tersendiri yang ditawarkan kawasan objek wisata hutan kera Nepa. Wisatawan akan dituntun untuk melihat pemandangan alam sekitar pantai dan juga lautan lepas, melihat matahari terbit atau sunrise, menyusuri sungai dan hutan cagar alam seluas 1 hektar dengan perahu nelayan, juga untuk melihat pemandangan hutan mangrove, dan juga melihat satwa kera pada habitatnya. Keunikan lain yang bisa dilihat dan dibuktikan para wisatawan adalah perilaku kera di kawasan hutan yang jinak. Perlu diketahui, di hutan ini terdapat dua kelompok kera yang menempati dua bagian dari kawasan hutan, yakni sebelah utara dan selatan, yang dibatasi dengan sebuah kayu yang dianggap sebagai tugu perbatasan. Masing-masing kelompok kera tidak akan mau menyeberang atau melewati daerah perbatasan tersebut, kecuali ada kera yang sakit atau membutuhkan pertolongan untuk melahirkan. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Hairul Anwar, menceritakan jika menelusuri mitos yang berkembang dari masyarakat sekitar, hutan ini merupakan tempat berpijaknya manusia pertama kali yang membabat alas Pulau Madura sekitar abad 12 hingga 9 bernama Bindorogong. Bindorogong sendiri merupakan pendatang yang mendirikan kerajaan pertama kali di Pulau Madura dan mewariskan kerajaannya kepada putranya bernama Raden Segoro, yang diyakini dimakamkan di tengah hutan dengan penanda atau nisan berupa kayu pohon. Karena Raden Segoro tidak mempunyai ahli waris, maka sebelum meninggal dia menunjuk seorang pemimpin untuk menggantikannya.
1: Bindorogong itu kan orang pertama kali datang ke Madura. Karena tidak punya ahli waris, sebelum meninggal dia menunjuk Raden Segoro.
0: Namun dikarenakan merasa tidak puas dengan pemimpin yang baru, maka kedua kelompok rakyat pun sering bertikai. Raden Praseno bersedih melihat hal ini dan akhirnya terpaksa beliau membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian. Tetapi dasar sebagian sifat manusia yang selalu kurang puas dengan apa yang didapatkan, di mana mereka masih sering bertikai antar kelompok satu dengan yang lain, dan pada akhirnya membuat dewata marah dan mengutuk mereka menjadi monyet dan memberi penanda di antara batas wilayah tersebut dengan patok kayu atau pohon. Dewata tersebut mengingatkan, barang siapa melanggar batas kayu tersebut, akan mendapat kutukan bertubi-tubi, kecuali yang melanggar untuk saling memberi pertolongan dan juga pengobatan, terutama pada kera yang sakit dan juga melahirkan.
1: Berdasarkan mitos masyarakat, sampai sekarang penyebab para kera tidak menyeberang ke daerah yang lain karena takut dengan kutukan. Tentu mitos ini sendiri menjadi daya tarik wisata untuk kera Nepal. Pemerintah juga mulai memperhatikan di mana akses jalan semakin baik.
0: Diharapkan dengan status wisata terfavorit, hutan kera Nepa bisa menyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Sampang. Mengingat selama ini, sebagian besar hanya disumbangkan wisata Pantai Camplong.

Bang Riki di Jelambar, katanya kalau potong rambut itu tergantung ya. Tergantung kalau udah gerah, udah mulai agak cepet lepek rambutnya, itu langsung potong rambut ya. Dan gak ada hari-harian, oke. Bebas mau hari apa aja, pulang gawe juga bisa katanya. Oke, siap. Terima kasih buat Bang Riki. Terus juga ini ada Mpok Rose ya. Kalau Ayu buat potong rambut atau kerimbat itu, kalau kerimbat sebulan sekali ya Bang ya. Kalau untuk potong rambut itu bisa lama sih Bang. Kalau pengen ganti rambut aja gitu. Kalau mau ganti model rambut baru potong rambut ya. Tapi kalau mau mendekin sendiri bisa kan, bisa sendiri kita. Iya siap. Memang bisa ya, kalau buat orang perempuan mah gampang. Buat kita mah laki susah Bang Po ya. Motong sendiri mencong kanan mencong kiri kagak rapi kitanya gitu. Jadi kudu dipotongin apa namanya, biar rapi. Mau cepak kek, mau yang apa kek, apa namanya tuh, yang skinhead atau apa gitu. Nah kalau Abang Po gimana nih kalau potong rambut, mau laki yang perempuan ya. Potong rambut itu nunggu kapan ya? Entah mungkin mau pengen ganti rambut, model rambutnya nih Po, biar si abang demen makin kesem-sem lagi, atau gimana? Buat abang sendiri gimana kalau potong rambut itu sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali gitu ya di sekarang-sekarang ini? Atau gimana nih, boleh dikasih tahu juga ya. Boleh kasih tahu lagi, kalau mau ngebel juga boleh, udah dibuka teleponnya di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 ya. Kalau Ayah tadi ya, kalau potong rambut tuh sebulan sekali ya bisa sebulan, sebulan setengah atau juga 2 bulan sekali. Kalau udah mulai panjang gitu ya, udah gerah, baru udah potong rambut. Dan kalau Ayah sih masih ngikutin gaya yang kong Ayah dulu, ada hari-hari bagusnya gitu, hari-hari bagusnya buat potong rambut gitu deh ya. Nanti Ayah mau baca lagi nih WhatsApp yang ada di WhatsApp nih dari Aki Yayan ya, atau Pak Yayan ya, di Ciracas. Kalau saya cukur rambut kalau udah gerah aja, oke ya. Kalian boleh mungkin kasih tahu ya model rambut kedemanannya abang Empo tuh apa itu ya, ya. Tapi kalau yang pakai jilbab itu kagak usah ya. Yang nggak gaya pakai juga nggak apa-apa ya. Apa model-model siapa? Kayak misalnya, oh itu tuh kayak si itu kayak rambutnya gaya-gaya si siapa namanya, Tasya KDI atau kok Tasya KDI? KDI kan ya, benar ya Abang Po ya? Karena kita salah ya. Atau siapa dah, boleh dikasih tadi Abang Po. Kalau mungkin yang Abang ya, model rambutnya kayak si ini nih, kayak si Tom Cruise atau siapa ya, boleh dikasih tahu dah ya. Kalau saya sih sekarang tuh lagi modelnya model pendek gitu ya, kanan kiri belakang tuh tetap di kayak setengah botak gitu, di skinhead gitu Abang Po. Ntar kalau udah rame nih rambut gitu ya, udah gerah masalahnya. Jadi bagian itu aja deh, sisanya yang atas-atas tuh dipendekin gitu. Dulu pernah sempet macem-macem gaya rambut aja Abang Po ya, gaya jungkir balik ada. apa namanya, gaya di cat-cat juga pernah gitu ya, sampai rambutnya patah-patah juga ada tuh gitu dah ya. Kalau Bang Po juga boleh dikasih tahu ya, sekalian nih kasih tahu kalau potong rambut itu ada waktu-waktunya nggak tuh Bang Po, sebulan sekali kah, 2 bulan sekali, atau nunggu gerah aja, atau juga nunggu pengen ganti model rambut

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lu.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

0: Promot FM Surabaya Jakarta Bang Po ya. Tadi ada yang mau ngebel di 0213504510 tapi pas udah nyalain lagu. Jadi kita kagak bisa ngobrol dah Bang Po ya. Yang mau ngebel mari dah mari ya, boleh, udah boleh ya di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi dulu ya, ayo mau baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk di mari ada Mas Richard Untung ya. Kalau Mas Richard Untung katanya sekarang potong tuh potong rambut kurang lebih 3 bulan sekali. Dulu waktu mahasiswa selalu gondrong katanya. Katanya keren ya. kalau panjang dikit aja muka enggak agak suram ya. Terus muka saya kelihatan cerah kalau rambut pendek. Oh, rambut cepak. Nggak tahu tuh kenapa rambut saya pengaruhin muka tua katanya. Ya, karena efek bentuk rambut ya, kalau buat laki sih, kalau yang saya lihat ya, diamat-amati ya, Mas Richard dan juga Bang Po. Kalau laki rambutnya gondrong, itu kayak auranya tiba-tiba kayak redup dikit gitu Bang Po ya. Timbang kalau rambutnya agak cepak ya, itu cerah gitu Bang Po ya, karena efek itu rambutnya kalian nutupin ya. Apalagi rambut-rambut zaman dulu tuh ya, rambut-rambut Andika Kangen Band ya, rambut cakar muka. Itu tambah makin gelap lagi auranya ya. Nah itu kalau Ayah sih ngeliatnya gitu ya gitu. Jadi makanya sekarang juga lebih ke pendek ke Ayah sekarang, gak kayak dulu tuh banyak-banyak jenis-jenis rambutnya ya. Ada yang pokoknya itu dah, ikut-ikut gaya-gaya Korea-Koreaan dulu-dulu tuh ya, sama gaya-gaya boyband-boyband itu apa namanya, Westlife, sama band-band apa namanya itu, si Backstreet Boy, kayak gitu-gitu Abang Po. Niat-niat pengen jadi Nick Cannon ya, rambutnya warna pirang ya, nggak taunya pas dipegangnya ini apa namanya, ledes alias rontok gara-gara kepanasan sama bleachingnya. Iya, waktu itu sempat di bleaching rambut kita Bang Po, tapi alhamdulillah sekarang enggak ya. Halo Bro 4, assalamualaikum. Bumi.
1: Oh, assalamualaikum Bang Jaco.
0: Iya.
1: Ini soal rambut ya.
0: Iya, Bumi gimana nih Bumi? Kayak dulu kalau potong rambut ke apa salon gimana? Kalau sekarang juga ke salon berapa ya, berapa bulan sekali?
1: Kalau sekarang nggak tentu, saya kan rambut itu dari kecil sampai umur 5 tahun tuh rambutnya kayak orang Irian, nempel di kepala. Jadi nggak bisa disisir. Terus saya kelas 4 SD itu umur 10 tahun baru mulai panjang sepunggung. Punggung tapi karena keriting kecil-kecil disisir susah juga. Akhirnya dipotong seleher. Pendek terus gitu ya, ke salon, setiap ibu saya ke salon saya ngikut gitu, ikut potong. Itu ya panjangnya juga lama sih Bang Jojo, 3 bulan lebih. Terus akhirnya sampai sekarang ya, karena udah pernah punya anak, rambut kan suka rontok-rontok gitu, udah nggak tebel kayak zaman saya masih sendiri gitu, rambut tebel banget. Sekarang udah agak tipis. Sekarang ya ke salon sini yang deket rumah itu temen, ntar dirapiin aja.
0: Dirapiin atau juga kerimbat doang kali ya Bumi ya?
1: Iya, kalau potong kayaknya udah terlalu tipis, jadi dirapiin aja, dibentuk gitu aja Bang Jojo. Itu juga
0: gak nentu ya,
1: 3 bulan gitu.
0: Jadi ya. Mungkin 3 bulan tuh udah ngerasa gerah juga kali ya Bumi ya, atau gimana?
1: Ya udah, itu di layar belakang kan kadang-kadang udah nyenggol-nyenggol kayak gatrol gitu juga.
0: Siap.
1: Yang bawah tuh dipotong, ambil dirapiin gitu. Iya.
0: Udah
1: tipis banget.
0: Ya nggak apa-apa ya, namanya juga kita ya, manusia, faktor usia juga ya Bumi ya, mau diapain lagi.
1: Ya dulu saya kumpulin kan rambut itu, kata orang tua jangan dibuang gitu aja, dikubur. Jadi saya kubur gitu, pakai saya bungkus kertas koran, kalau plastik nanti plastiknya nggak bisa ini ya, hancur gitu kan, jadi rambutnya di dalam terus gitu, makanya saya kasih kertas koran aja, saya bungkus.
0: Biar apa itu ya, Bumi dikubur begitu?
1: Ya kata orang tua jangan dibuang sembarangan, dikubur aja lebih baik, kata gitu. Makanya saya lah kalau ke salon itu udah campur-campur rambut orang banyak, gimana kita?
0: Iya, mungkin ini mungkin kali menurut ya itu ibunya Bu Umi. Apa namanya, biar biar ini kali ngeri-ngeri takut diambil orang, jadi apa gitu ya.
1: Kali itu, tapi kalau saya potong ke salon ya saya diemin aja, enggak saya ambilin.
0: Iya, ini juga ngapain rambutnya kecil-kecil begitu kita pungutin. Ya,
1: dipotong pendek-pendek. Susah. Jadi kalau ada rontok yang di rumah gitu saya taruh.
0: Iya, biasa gitu tuh kalau yang di rumah gitu, nyaya dulu gitu tuh.
1: Iya, dikumpulin dulu nanti
0: baru
1: kalau
0: dibungkus ya, pakai tisu baru dibuang ya, begitu.
1: Iya. Saya kubur itu di depan itu mah. Ya sekarang mungkin udah gak ada ya, udah lama banget. Tapi sekarang kalau rontok ya tetap saya kumpulin lagi gitu, Bang Jojo. Kalau disisir gitu kan suka nempel di sisir.
0: Disisir, iya.
1: Diambilin dikit-dikit, kumpulin, dikit-dikit kumpulin, ntar udah banyak. Kalau dikubur lagi gitu.
0: Siap.
1: Itu Bang Jojo.
0: Siap ya, kalau gitu Bumi.
1: Potong dikit-dikit kalau di salon, karena cuma ngerapiin aja rambutnya udah tipis.
0: Dan juga nggak usah ke tempat yang mahal-mahal juga ya Bumi ya. Yang penting kan apa, enak, bisa dipotong, terus juga bisa kerimbat ya, juga.
1: Kadang itu tetangga udah Bumi nggak bisa bayar, jangan. Namanya orang kerja tuh
0: iya,
1: harus uang capeknya saya gitu. Kalau gratis saya nggak mau, ntar malah sini lagi nggak enak.
0: Iya, jadi segen kita nih.
1: Iya, dia tuh ya, maksudnya biarin orang Bumi, nggak apa-apa, nggak usah, jangan gitu, sama aja saya gitu. Nah nanti gimana dapat duitnya kalau ditolak gitu kan, orang rezeki ya, ya tetap aja saya kasih, biarin aja.
0: Iya, siap. Siap deh kalau gitu Bumi. Iya. Terima kasih Bumi ceritanya.
1: Sama-sama. Iya, Bang Jojo, selamat bertugas. Selamat beraktivitas sampai jam 3 ntar ya, Bang
0: Jojo. Iya, jam 3 nanti balik abis ini.
1: Iya, Bang Jojo. Saya kemarin tuh mau nanya yang Sale itu kok, wah jauh banget ya, di Sorotan.
0: Sorotan. Iya, paling minta laut sama ya. Paling minta itu aja, anaknya Bu Umi buka Instagramnya, abisnya biar
1: dia. Anakku kan nggak di rumah, Bang Jojo, di Semarang.
0: Ini yang itu yang apa, yang kerja di Nasi Padang?
1: Oh ada, tapi ya jarang kesini, bisa sih ditelepon.
0: Bisa telepon aja, ntar minta aja buka Instagramnya, namanya Big Boss _ Sale Pisang.
1: Oh Big Boss. Saya kemarin dengan lu kok Big Boss itu apa ya? Ya udah. Tali kodenya situ Big Boss terus titik itu Sale Pisang gitu ya, Bang Jojo.
0: Underscore.
1: Oh, underscore ya.
0: Iya.
1: Ya, menantang anak saya. Makasih ya, Bang Jojo.
0: Sami-sami Bumi. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi ya, Bang Poe, masih ke apa namanya, salon dekat rumahnya dia. Kalau dulu nih, ayah Bang Po pasti buat abangnya Bang yang laki nih, pernah juga ya ngalamin ya, dicukurin sama nyak sendiri. Saking males ngantri ke tukang cukur ya, dipotong sama nyak sendiri gitu. Kita dulu pakai guntingnya, tahu apa, Abang Po, guntingnya gunting ini, gunting kain. bukan gunting rambut yang proper, tapi guntingnya gunting kain yang guntingnya apa namanya yang gede gitu abang po. Jadi ya udahlah, tapi ya untungnya bisa di model-modelin nih sama Nyai gitu deh abang po. I buat abang po juga boleh cerita ya, kapan nih abang po ada waktu-waktu khusus nggak nih buat apa namanya potong rambut ya, potong rambut saya yang udah mulai panjang.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 5.000 penari pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest and Bazaar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa hingga Rabu kemarin di Gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi. Setiabudi, Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Nakertrasgi Jakarta Selatan, Ming Kumala Dewi, mengatakan sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan terdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Sudah beres pak motornya? Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Sabtu 11 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, Kak Nurul. Kak Nurul sendiri kayak mana kabarnya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu,
1: ya. Amin, ya Allah. Sedang di mana, Cik Mat?
2: Hah?
1: Sedang di mana, Cik Matnya?
2: Ini lagi mau engkolnya.
1: Mau engkol? Iya. Masih di rumah berarti, ya?
2: Masih di rumah.
1: Baik, hati-hati di jalan ya Cik Mat ya. Hati-hati nanti di jalan.
2: Iya, makasih banyak Kanuru.
1: Sama-sama ya. Iya.
2: Ini lagunya hari ini lagu apa ini Kanuru?
1: Lagu apa yang mau Cik Mat?
2: Lagu Armawati HR ya?
1: Bukan dong, pasti Roma Irama kalau enggak Armawati.
2: Enggak Armawati, enggak Roma Irama.
1: Enggak.
2: Jandaku aja ya.
1: Apa?
2: Jandaku aja.
1: Jandaku?
2: Iya.
1: Dari siapa Jandaku?
2: Dari Mansur S.
1: Mansur S. Oke, okay, ya. Siap.
2: Apalagi itu apa kita ambil janda orang, janda kita kan ada masih kan?
1: Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Kan? Astagfirullah. Enggak tahu Nurul ya.
2: Hah?
1: Enggak tahu Nurul.
2: Tahu.
1: Jangan dong, jangan sampai jadi janda. Gimana sih Cik Mat?
2: Iya.
1: Buru-buru
2: iya,
1: amat mau kemana?
2: Jangan ambil janda orang, janda sendiri kan masih ada, aku bilang kan?
1: Gitu. Nah, Cek nih, lihat nih Cek nih. Cek nih, lihat nih Cek nih.

0: Cek nih lihat nih.
1: Ini dengar aja.
0: Cek nih dengar nih, cek nih.
1: Kan misalnya kan katanya dibilang janda.
0: Terus? Nah kan, bilang. Nah ini nih akibat ngomong yang enggak-enggak. Makanya Cek Mat kayaknya udah kena serangan dari Cek nih. Nurul nggak tahu deh ya. Halo, assalamualaikum Cek Mat. Nah kan, Nurul bilang juga apa? Hati-hati ya Cek Mat ya. Cek ini mana tahan ya? Cek ini langsung, aduh, beraksi ya. Terima kasih Cek Mat yang sudah bergabung di Prodangdut. Yang penting lagunya sudah dapat ya. Semoga selalu sehat, selamat hingga sampai ke tujuan. Kalau nggak selamat sampai ke tujuan, mudah-mudahan selamat lah saat ini aja ya. Saat ini aja jangan kenapa-napa, mudah-mudahan. Di belakang Cek Mat. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah pulang.
2: Cek Mat pala sama Cek ini
0: itu. Tulah makanya. Gak ada yang bisa bantu Cek Mat.
2: Hati-hati loh Cek Mat ya. Allah kasih nampak terus ya.
0: Langsung dijatuhin. Ini enggak-enggak aja nih Cek Mat katanya. Mungkin piring udah melayang ya. Udah ada piring terbang di rumah.
2: Kita di depan kata Cek ini ya.
0: Itulah makanya.
2: Di belakang.
0: Parah. Gak ada yang bisa bantu Cek Mat kali ini.
2: Aduh.
0: Ya. Aduh.
2: Saya enggak mau Cek Mat, saya setia untuk selamanya aja.
0: Setia. Ya, bagus ya. Cari aman aja kita kan dah. Toh juga satu udah ini ya kan ya, udah pas ya kan dah ya.
2: Iya.
0: Sudah dapat ini lagunya. Kanda masih segar kayaknya. Baru aja pulang.
2: Baru pulang. Capek juga.
0: Capek jauh karena ya.
2: Sama saudara kan enggak enak kan, bukan datang makan aja.
0: Iya sih, betul.
2: Itu yang dulu ponakan yang Pak Mansur dulu di situ juga. Di RRI juga beliau itu dulu.
0: Oh,
2: Nurul. Makanya kalau orang bucut Bu Anggi kenal mungkin.
0: Nurul masih baru, enggak tahu Nurul.
2: Ayalah, Nurul masih baru. Iya. Salam-salam buat Cek Mat dulu ya. Cek Mat hati-hati besok ya.
0: Itulah makanya hati-hati Cek Mat.
2: Terus buat Mami Masulu, buat Jajun, buat Inur, buat Kaeli, buat Nana, buat Yana, buat semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih Kanda.
2: Terus sehat selalu, pagi sampai siang, sampai sore.
0: Siap, amin.
2: Kalau bisa lagi cewek malam lagi.
0: Itulah, untung Nurul nggak dikasih malam ya kan?
2: Iyalah, nggak boleh. Apalagi jauh sana kan?
0: Itulah, jauh kali pun.
2: Itulah ya, yaudahlah ya.
0: Oke, Kanda.
2: Apa istibatan Nurul ya?
0: Iya, itulah makanya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Kanda baru pulang katanya, kecapean, istirahat dulu Kanda ya. Kita dengarkan lagu, ada tadi Mansur S nih, Jandaku untuk Cek Mat. Nih hati-hati ya Cek Mat ya, terserah ya. Nurul cuma hidupin requestannya aja. Nurul cuci tangan pokoknya.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warhilon dua nomor lagu permintaan Kanda Jariah dari Lumbata dan juga ada Cek Mat tadi ya dari kawasan Lambaro. Semoga berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Kenapa ketawa Kak Hayati?
1: Hah?
0: Kenapa ketawa?
1: Enggak, baru sekali dekat langsung masuk nih baru pulang.
0: Oh gitu, senang sekali kayaknya ya kalau
1: iya dong.
0: Abis dari mana Kak Hayati?
1: Perbaikan gizi di desa sebelah.
0: Wes enak kali.
1: Tapi walaupun enak, nggak bisa kita makan juga.
0: Iya, karena kemarin juga lagi ini kan, lagi kurang fit kan, baru-baru sembuh. Ya udah deh.
1: Kita hadir behanam, oh kata orang Aceh kita kan.
0: Iya, itulah. Tadi makan apa jadi?
1: Makan telur aja.
0: Oh, telur aja.
1: Telur sama kuah sup.
0: Oh, kalau di Khaira udah senang kali itu telur.
1: Di Khaira nggak ikut dia. Ya.
0: Oh nggak ikut, kenapa?
1: Kami sama Dedi.
0: Oh, sama Dedi aja. Aduh.
1: Anak gede ya. Udah nggak bawa lagi. Anak kecil lagi dia udah gede.
0: Udah nggak muat di motor bertiga ya.
1: Iya, dipikir orang mana mama dua di belakang kan.
0: Enak kali bapak tuh.
1: Dedinya sendiri, mamanya dua orang orang nanti ya.
0: Tulah.
1: Tingginya udah sama mama.
0: Iya, tulah. Udah gede dia, mau SMA.
1: Iya. Gak ikut lagi dia.
0: Sekarang di mana dia?
1: Ada nih di samping. Kalau bilang ketiak mak enggak minggir-minggir ya.
0: Aroma ketek mama enak liya.
1: Iya, aroma ya.
0: Bikin teler.
1: Jadi tumbuh mama ada.
0: Tapi nanti waktu jauh, waktu di pesantren, waktu di daya nanti baru teringat tuh.
1: Itulah. Sama tuh. Tidur aja sama mama dia.
0: Iya. Kuat enggak dia nanti ya? Mudah-mudahan kuat
1: ya. Tahu tuh ya.
0: Mudah-mudahan kuat ya, Dek ya. Kak Yanti, mau diputarkan lagu apa hari ini?
1: Titip Cinta ya.
0: Titip Cinta, dari siapa?
1: Bang Ona Sutra.
0: Oh iya, titip di Nurul.
1: Titip buat Dek Kera nih.
0: Buat Dek Kera.
1: Cinta Mama buat Dek Kera.
0: Titip di Nurul ya. Oke, siap. 2000 ya, 1 menit.
1: Iya. Bungkus.
0: Bungkus. Oke. Kak Hayati, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Dedek Kera nih sama Dedi di samping juga nih.
0: Oh iya.
1: Semoga senang dengan Titik Cinta.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Kak Na juga ibu kita ibu Jariah. Buat bapak Cik Ma juga udah ada ibu kan ada bapak.
0: Iya itulah.
1: Buat Pak Amri juga sama ibu juga kan. Buat semua-semua lah dek ya.
0: Baik, terima kasih Kak Hayati.
1: Oh iya, Islam satu lagi kata adik Kera. Pamannya jangan lupa ya. Dia. Makasih banyak dia.
0: Sama-sama Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea Warihlon. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung? 0651470055 kita kembali buka. Iya, sudah berdering. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, kakak, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah masih sehat Dek Nurul sayang.
0: Alhamdulillah. Enggak kemana-mana hari ini kak ya?
2: Oh, mak nggak tangguh di rumah aja udah menting-ting kepala nih.
0: Menting-ting panas kali ya. Di rumah aja terasa kak?
2: Betul.
0: Apalagi biasanya kita keluar.
2: Kan dingin empuk juga di sini kan. Tapi hari ini lebih ini entah berapa derajat enggak tahu kita kan.
0: 3-4 hari ini.
2: Ya, nanti kita kasih tahu ada udah dikasih tahu Mandik Nurul biasanya Pak Amri yang kasih tahu kan.
0: Iya, betul. Karena Pak Amri biasanya lihat itu kan, lihat HP-nya, lihat berapa derajat ya hari ini ya, kok panas sekali ya, gitu. Ya. Semoga nanti Pak Amri juga bisa masuk.
2: Iya, iya.
0: Oke, Kak. Kakak ada lagu?
2: Pasti dong.
0: Lagu apa? Kita
2: lagu
0: putar.
2: Apa yang enak-enak? Imam dah naik.
0: Imam belum.
2: Oh, belum ya.
0: Nunggu makmum nih.
2: Dengan siapa nih ya? Apa?
0: Apa tuh?
2: Epita Mala ya, duet Imam dengan Epita Mala. Senandung Malam.
0: Senandung Malam. Coba Nurul cari dulu ya.
2: Karena kayak ini salah-salah nanti nah, ada Senandung Rindu, ada Senandung Malam.
0: Banyak li senandung pokoknya ya. Malam-malam bersenandung. Senandung Rembulan.
2: Oh, Senandung Rembulan ya.
0: Senandung Rindu, Malam, Rembulan satu lagi.
2: Apa yang enak apa nih? Senandung Rindu aja ya enggak?
0: Senandung Rindu.
2: Oh, Senandung Rembulan ha yang tadi kan?
0: Heeh, Senandung Rembulan yang ada.
2: Iya, itu aja.
0: Oke, okay, salam-salam ya.
2: Untuk Dek Nurul semangat terus ya, tetap ceria.
0: Amin.
2: Dek Nurul enak di sana, dingin-dingin empuk kan.
0: Alhamdulillah.
2: Amin, amin. Ya. Habis itu untuk Dek Khaira dengan maminya ya.
0: Mm-mm.
2: Dan dedinya juga semoga tetap semangat dalam bekerja atau apapun ya. Apalagi ini lagi panas-panas ya. Walaupun ada enggak ada barang enggak tahu, pokoknya sehat walafiat keluarganya.
0: Amin.
2: Untuk Nek Nda di Lumbata semoga sehat selalu juga.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Cik Nek kadang-kadang biasa dengar punya Cik ya.
0: Yeah.
2: Untuk Kak Nana di Impur juga. Dan untuk sahabat-sahabat kita, wari-wari kita dimanapun berada yang lagi mendengar, semoga bahagia semuanya ya.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih Cik Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warihlon. Kita hadirkan dulu lagu Kak Hayati tadi. Ada yang mau titip cinta katanya. Cinta dititip nanti hilang gimana dong. Hati-hati ya Kak Hayati ya. Semoga selalu sehat dan bahagia sekeluarga.

0: Opa, bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea, juga Kak Eli dari Pagar Air. Semoga terhibur. Seperti biasa ya Warihlon ya, sering sekali Kak Eli dengan Kak Hayati ini berbarengan ya. Jadi mungkin itulah sebabnya kenapa Nurul sering tertukar ya. Sering sekali ya, abis Kak Eli Kak Hayati, atau abis Kak Hayati Kak Eli gitu ya. Semoga kedua-duanya berbahagia sekeluarga. Kita sambung lagi yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warelon.
0: Iya Kak Yana.
1: Iya.
0: Gimana bener kabarnya sore ini? Benar dong, masa lupa sama suara Kak Yana. Yana kan setia sekali, setiap hari ada kan. Gak mungkin lupa.
1: Setia, setiap tikungan ada.
0: Tapi ini beda karena di Pro Dangdut kan.
1: Iya benar.
0: Kak Yana sedang apa ini?
1: Ini sedang santai sejenak.
0: Kayaknya ada suara-suara angin ya.
1: Iya, angin sepoi-sepoi.
0: Gimana Kak Yana?
1: Mati, ada di suatu tempat gitu.
0: Oh gitu. Sama siapa?
1: Ada deh. Udah aja.
0: Ayo sama siapa, ayo. Enggak, ini bercanda ya. Semoga selalu sehat Kak ya.
1: Amin.
0: Semoga apa malam minggunya menyenangkan.
1: Ah, enggak malam mingguan, kita cuma sorean aja.
0: Oh, gitu. Enggak sampai malam.
1: Satu sorean aja, enggak malam mingguan.
0: Oh, iya, baik. Hati-hati nanti pulangnya.
1: Bukan masanya lagi deh malam-malam mingguan gitu kan.
0: Ya ampun Nurul. Iya.
1: Udah dulu-dulu gitu kan. Itu.
0: Dulu-dulu tuh kapan ya maksudnya? Kok Nurul enggak pernah ngerasain ya? Sedih kali kan.
1: Itulah kalau Nurul sayang deh malam mingguannya tuh masih di situ aja gitu kan.
0: Itulah.
1: Kalau kayaknya dulu malam mingguan tukang ganggu orang pacaran. Seru kali.
0: Siap.
1: Sendiri enggak pacaran gangguin orang.
0: Iya. Siap, si paling enggak pacaran.
1: Tapi pacarannya siang-siang. Kalau malam gangguin orang.
0: Oh iya, betul. Kak Yana. Lagu-lagu apa kita putar nih sore ini?
1: Lagu malam minggu aja, tamu malam minggu aja.
0: Tamu malam minggu. Susah kali ya, dipancing
1: ini
0: sedikit langsung ngarah ke situ.
1: Ini malam-malam mingguan gitu, jadi ingat masa lalu gitu kan.
0: Alam, tamu ini malam minggu. Dari siapa ini?
1: Dari
0: Endang
1: aja deh.
0: Dari Endang bukan?
1: Iya kayaknya deh. Iya benar. Tapi kalau ada yang bawa lain kan kita nggak tahu sekarang.
0: Ria Amelia aja gimana?
1: Terserah Nurul lah, pokoknya yang nyos banget gitu lagunya ya.
0: Oke, kita cobain yang Ria Amelia, oke? Okay?
1: Kalau nggak enak nanti kita tukar aja. Gampang.
0: Siap. Apa sih yang enggak ya kan?
1: Buat kayak apa sih yang gitu kan?
0: Harus dong.
1: Oke deh, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus ya buat siapa yang udah masuk?
0: Ada Dekti tadi. Dektinya Kak Yana tapi ya. Nurul sok-sokan Dekti juga.
1: Kak Dekti gitu.
0: Aduh susah ya Kak Dekti ya. Ribet ya kayaknya.
1: Kalau dia masuk di serbom saat itu, apa kabar Kak Ti gitu. Tapi kalau Kak Yana siapa udah masuk, Kak Dekti.
0: Kak Dekti
1: gitu.
0: Oh iya siap.
1: Kaknya untuk Nurul, Deknya untuk Kak Yana gitu kan.
0: Oh iya aman.
1: Ti-nya untuk dia namanya soalnya gitu.
0: Siap.
1: Buat yang Om juga, buat Cik Mamat, buat Kak Eli, buat Isan, buat Bang Basri, buat Bu Jaria, semua Uti Taya lagi juga. Kemana Uti nggak kedengaran suaranya? Oke, buat semua aja lah ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warihlon ya. Di belakang Kak Yana silahkan 0651470555 yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Kak Nurul.
0: Halo adek.
2: Halo juga kakak.
0: Gimana kabarnya sore ini?
2: Ceria seperti mataharinya.
0: Oh, seperti mataharinya. Siap. Habis dari ketek mama ya katanya ya.
2: Enggak, mana ada. Enggak terima. Cuma di samping kok.
0: Oh, di samping.
2: Iya.
0: Mama suka melebih-lebihkan ya.
2: Iya. Kak Nurul lah, apa kabar?
0: Kakak juga sehat, alhamdulillah. Ada lagu hari ini?
2: Lagunya ada. Tapi
0: lagu
2: gak tahu dari siapa.
0: Judulnya?
2: Kak Nurul aja lah yang pilih.
0: Kak Nurul yang pilih. Boleh, ya udah nanti kakak lihat ya.
2: Iya.
0: Tapi nanti kalau kakak yang pilih sih selera ya kakak jatuhnya.
2: Gak apa-apa.
0: Gak apa. Oke, siap. Silahkan salam-salamnya buat siapa, okay, Dek?
2: Salam yang pertama buat Kak Nurul, semoga sehat selalu. Habis itu yang barusan lewat buat Bunda Nana. Buat pamannya Saira mana ya, gak masuk-masuk? Gak kelihatan.
0: Itulah makanya.
2: Masuklah paman, kenapa gak masuk?
0: Itulah, entah kemana.
2: Habis itu buat Bunda Cud juga. Buat Tante Nur. Buat semua-semua lah ya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Adek.
2: Sama-sama, Kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik gemes ya dari Korea. Semoga selalu sehat ya, Warihlun ya. Kita hadirkan dulu dua nomor lagu. Nanti baru kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Ada dari Ria Amelia, tamu malam minggu dari permintaan Kak Iana dari Libya.

0: silahkan 0651470555 langsung berdering ya, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita deh.
0: Kak Ino.
1: Iya dong.
0: Kemana dari tadi pagi?
1: Oh, capek ditekan-tekan sampai putus anak-anak tangan. Cuma untung enggak jadi putus.
0: Aduh ya Allah. Kenapa enggak bisa masuk ya, Kak ya?
1: Bisa masuk dong.
0: Ya ampun, sayang ampun, sekali. Enggak apa-apa
1: saya,
0: deh.
1: Iya.
0: Kakak udah ini, udah ada tidur siang hari ini?
1: Udah.
0: Sebentar.
1: Iya, udah merek pun udah juga.
0: Merek tuh apa?
1: Bahasa kampung tuh, bahasa semelu.
0: Merek tuh apa?
1: Merek itu tidur.
0: Tidur. Alah merek. Itu bukan. Gitu ya, lebih kurang ya.
1: Iya, itulah lebih kurang.
0: Kak Ino mau lagu apa sore ini?
1: Iis Ariska lah lain, sambung terus.
0: Sambung terus. Baiklah. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam untuk adik
0: siapa ya? Nurul.
1: Adik Nurul, selamat tinggal sampai tinggal sebentar lagi. Kak Yana, yeah. Adik Mas, Kak Hayati.
0: Iya. Yep.
1: Apa lagi ya? Pak John. Dan untuk semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih Kak Ino.
1: Yuk, assalamualaikum sayang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inong dari Lamreng. Kak Inong, penelpon terakhir di Prodangdut edisi hari ini ya. Untuk warih-warih yang sudah tekan-tekan namun belum berhasil di hari ini, jangan sedih ya warihlen ya. Insyaallah besok bisa kita berjumpa kembali di Prodangdut. Dan untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau, semoga selalu sehat, yang sudah bahagia hari ini yang berhasil masuk ya, ada Cek Mat dari kawasan Lambaro. Ada Cek Mat mungkin sudah sampai ke simpang 7 jam segini ya. Semoga laris manis ya Cek Mat ya. Semoga tadi tidak ada apa-apa ya Cek Mat ya. Dan ada Kanda Jariah dari Lungbata, ada Kak Ayati dari Korea, ada Kak Eli dari Pagar Air. Ada Kak Yana dari Lambaru, ada Khaira dari Korea juga, dan Kak Inong barusan dari Lamreng. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini dengan satu nomor lagu permintaan Kak Inong dari Iis Ariska. Lanjut aja katanya, ada Tabir Asmara.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Warahilon kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Iya. Iya. Tunggu ya.
1: Tunggu
0: ya. Tunggu ya.

0: Pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sukorwil 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Informasi lainnya, roadshow kuliner Nusantara di Banda Aceh dorong UMKM naik kelas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lor Semawi, Radio Asalam Uin Arani Ridor Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, dan edukatif. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, menyenangkan, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Penegasan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan MPLS dan hari pertama sekolah melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kepala Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan Sekolah Luar Biasa SLB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan MPLS Ramah tahun 2026 agar setiap murid baru memperoleh pengalaman yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sejak hari pertama sekolah.
2: Berbagai stakeholder dalam rangka MPLS ini mengundang TNI, apa yang dibicarakan barangkali tentang pertahanan negara. Mengundang Polri, apa yang dibicarakan mungkin tentang ketersediaan.

0: perlindungan anak dan menjadi acuan selanjutnya cara dia berinteraksi dengan masyarakat.
1: Kemendikbudsman terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis MPLS ramah yang membawa sejumlah pembaruan diantaranya pelaksanaan MPLS selama 5 hari dari Banda Aceh. TC Media Putri melaporkan.
2: Pendengar, pengukuhan kepengurusan baru Perpani Kota Banda Aceh diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Ketua Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Aceh, Profesor Dr. Nyamir, mengukuhkan pengurus cabang atau pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh Sabtu 11 Juli 2026 hari ini. Dalam sambutannya, Ketua Pengprov Perpani Aceh, Profesor Dr. Nyamir, mengatakan pengukuhan kepengurusan baru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Menurutnya, soliditas pengurus, sinergi dengan berbagai pihak, serta komitmen dan pembinaan menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi panahan di masa mendatang.

0: juga menegaskan pentingnya pembinaan usia dini agar regenerasi atlet terus berjalan dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Banda Aceh dan Aceh di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pencap Perpani Kota Banda Aceh Nasabah Tim 2020-2030, Junaidi, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan panahan sebagai salah satu cabang olahraga andalan Kota Banda Aceh melalui program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.
1: Dan kami sangat berharap dengan terbentuknya kepengurusan baru ini yang disupport oleh teman-teman semuanya, baik dari pelindung dan pengawas dan juga seluruh bidang yang ada di depan Kota Banda Aceh, dengan harapan depannya kita berharap depan Kota Banda Aceh ini bisa menciptakan atlet-atlet yang profesional dan atlet-atlet yang bisa membawa nama harum Kota Banda Aceh dan bisa menyumbang medali-medali untuk Kota Banda Aceh depannya, baik itu dari tingkat pelajar maupun tingkat masyarakat yang sudah lulus di Alpora Aceh ini.
0: Menurut Junaidi, pembibitan atlet akan dimulai dari lingkungan sekolah sesuai arahan Pemprov Perpani Aceh. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menghadirkan lebih banyak kejuaraan panahan sebagai wadah pembinaan sekaligus menambah jam terbang atlet. Dalam waktu dekat, kata dia, Pemcap Perpani Kota Banda Aceh akan juga mempersiapkan atlet secara maksimal menghadapi Pekan Olahraga Aceh Pora ke-15 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya dengan target meraih hasil yang terbaik. Dirinya akan berupaya bekerja keras menghadapi Pora agar mampu memberikan prestasi terbaik bagi Kota Banda Aceh sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan olahraga panahan di Provinsi Aceh. Kegiatan pengukuhan pengurus cabang Pencap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2006-2030 di Hala SMK SMT Banda Aceh tersebut juga dihadiri perwakilan pengurus cabang Perpani sejumlah kabupaten kota di Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Perispora Kota Banda Aceh Reza Kamilin, Ketua Umum KONI Kota Banda Aceh Heri Julius, dan juga anggota DPRA. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
2: Pendengar, roadshow kuliner Nusantara yang digelar di lapangan Blang Padang, Banda Aceh menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Banda Aceh. Kita ikuti laporan kontributor ISL Umami.
3: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Beragam aroma makanan khas Nusantara menyambut para pengunjung yang datang ke kawasan lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Roadshow kuliner Nusantara menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati aneka hidangan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu seperti apa kemeriahan acara ini dan apa yang membuat masyarakat begitu antusias datang ke sini? Berikut liputannya.
4: Roadshow kuliner Nusantara menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menawarkan beragam makanan khas dari berbagai daerah. Mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian, seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun teman.
5: Cara yang kita bawain di Banda Aceh ini kita macam-macam juga. Kita ada Sawari Taiti, habis itu kita ada Mona Lisa Rakletis, ada bakso goreng jumbo juga, ada isi mochi, ada roti daging dari Malaysia juga. Di sini sih peminatnya yang paling banyak kita di Mona Lisa Rakletis, Pak. Itu kejunya kita ambil dari Prancis langsung soalnya.
4: Selain menawarkan cita rasa yang beragam, setiap stand juga menyajikan proses memasak secara langsung di hadapan para pengunjung. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung dapat melihat bagaimana makanan favorit mereka disiapkan sebelum disajikan. Bagi sebagian masyarakat, roadshow kuliner Nusantara menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati berbagai sajian khas Nusantara dalam satu lokasi.
6: Pan baru hari ini baru sekali itu diajak sama teman-teman sini. Kalau sampai sejauh ini semuanya menarik. Tetapi yang baru saja saya beli itu ada minuman yang pertama, kemudian ada burger. Burger itu pakai burger yang asli.
4: Untuk pelaku UMKM sendiri, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
6: Yang utamanya kita kolaborasi dengan UMKM lokal yang ada. Dan pokoknya kita ingin mencapai atau mengembangkan UMKM kecil menjadi UMKM level up. UMKM-nya ada dari berbagai macam provinsi, ada dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, bahkan daerah timur dan sebagainya. Di sini kita semua tercampur aduk.
4: Keberagaman kuliner yang ditawarkan menjadi cerminan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal.
3: Workshop Kuliner Nusantara bukan hanya menghadirkan beragam cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari sekedar berburu kuliner, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ruang berkumpul untuk masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan.
2: Dari Kepulauan Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar Pemko Losmawe saat ini terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung Pilcik Sung serentak. Tercatat sebanyak 47 kampung akan melaksanakan pemilihan tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
7: Pemerintah Kota Pemko Loksumawe terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung atau pilcik sung serentak. Tercatat sebanyak 47 gampung di wilayah Kota Loksumawe akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut dalam waktu dekat. PLT Asisten 1 Sekdaku Loksumawe Mirda Iksan menyatakan bahwa secara teknis, logistik maupun kesiapan perangkat di lapangan sejauh ini berjalan aman dan konduksif. Kendati demikian, ia mengaku sempat ada tantangan terkait adanya beberapa pasal dalam peraturan wali kota Perwal yang dinilai multitafsir atau bias oleh panitia pemilihan kecik P2K. Menurut Mirda, hasil pembahasan bersama ahli hukum tersebut telah menghasilkan keputusan final yang memperjelas poin-poin krusial dalam aturan tersebut.
8: Ini ada beberapa hal yang memang ada pasal-pasal yang bias itu nanti kita membahas secara khusus, nanti kita sampaikan lagi pada P2K sehingga pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara masing-masing P2K lah. Itu tadi mungkin pemahaman pasal-pasal terhadap pasal-pasal dan perwal yang memang dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan dirasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada P2K sehingga saya rasa tidak ada kendala tahap calon dan tahapnya.
7: Mirda Iksan menambahkan bahwa setelah proses penataan bakal calon rampung, tahapan pilcik sung akan memasuki masa sanggah. Fase ini menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan keterlibatan publik dalam menyaring calon pemimpin gampung. Pemko Loksumawe memberikan ruang bagi masyarakat selama satu pekan penuh untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap figur yang lolos verifikasi. Muhammad Sofian melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Sebanyak 165 petugas lapangan statistik dari BPS Nagan Raya melaksanakan pendataan sensus ekonomi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya mulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Informasi yang disampaikan Arif Rizalul.
9: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya menyebarkan sebanyak 165 orang petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya, Nuri Rosmika, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha masyarakat. Yang menjelaskan pendataan meliputi berbagai aspek diantaranya karakteristik usaha, kendala yang dihadapi pelaku usaha, potensi pengembangan usaha, serta karakteristik sosial rumah tangga yang menjalankan aktivitas ekonomi. Seluruh data yang dihimpun nantinya akan menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun program pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Khusus di Nagan Raya, kita menerjunkan 165 petugas lapangan ya, karena nanti akan mendata sekitar 54.000 sampai 55.000 usaha. Nah, kemudian tujuan ekonomi ini sebenarnya sama dengan sensus ekonomi sebelumnya ya. Yang pertama, kita ingin mendata semua usaha yang ada di Nagan Raya. Kemudian setelah didata, baik itu karakteristik usahanya, baik itu kendala yang dihadapi, baik itu potensi usaha tersebut, nantinya selama 10 tahun ke depan, data ini akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebijakan usaha, kebijakan UMKM, kebijakan bantuan ataupun peluang yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan.
9: Dia juga mengajak agar masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur kepada petugas sensus sehingga agar data yang dihasilkan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan ia juga mengharap agar dukungan seluruh masyarakat Nagan Raya untuk menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dengar Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Berikut laporan Sanusi.
11: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kemarin berkantor di RSUD Datu Beru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Mengawali kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan mulai dari area taman, selasar hingga kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki. Bupati menegaskan, setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Bupati juga meninjau penerapan laporan kinerja harian atau LKH yang menegaskan bahwa kinerja yang baik harus dibarengi dengan pelaporan yang tertib, akuntabel, dan terdokumentasi. Bupati menekankan pentingnya publikasi berbagai program dan inovasi layanan yang dimiliki oleh RSUD Datu Beru Takengon.
12: Apa masalahnya?
13: Terang garap, Pak.
12: Siapa?
13: Pengerjaan perbaikan terang beringin, Pak. Pengerjaan.
12: Ini sudah. Dari pagi.
13: Empat kelapan, Pak.
12: Kamu desa berkecilan, Pak. Berkecilan. Berkecilan. Ya, apa yang barangnya?
14: Sulit kan, Pak, tidak berani negaranya. Jadi, Pak. Jadi, tidak ada satu itu pengalaman itu yang tidak fokus. Terus, masalahnya tidak datang.
15: Dimiliki RSUD Datu Beru, menurutnya publikasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia, termasuk program tayamum bagi pasien yang membutuhkan

0: Mendengar informasi lainnya dari Takengon dinilai mengganggu kenyamanan warga, Salantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot racing. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang masih menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres tempat. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub mengatakan penggunaan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar lebih tertib berlalu lintas. AKP Aib mengingatkan kepatuhan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Penggunaan kendaraan yang sesuai standar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Aceh Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing, melengkapi surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI tahun 2026 Gampung Payasunara, upaya pembinaan generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Berikut laporan Razi Arda.
3: Pemerintah Gampung Payasunara kembali menggelar Festival Anak Saleh FASI tahun 2026 sebagai upaya membina generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut resmi dibuka Jumat malam dengan diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai jenjang pendidikan Al-Quran di Gampung setempat. Ketua Panitia FASI 2026 Payasunara Tengku Iskandar SAG mengatakan peserta yang mengikuti perlombaan berasal dari tingkat Taman Kanak-Kanak Al-Quran TKA, Taman Pendidikan Al-Quran TPA, dan Taman Pendidikan Islam TPI. Menurutnya, FASI menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan serta menumbuhkan semangat berkompetisi di dalam kalangan santri.
4: Ada beberapa cabang perlombaan yang akan kita perlombakan kepada anak-anak kita, yaitu lomba tartil Al-Quran, kemudian ada lomba tilawatil Al-Quran, lomba azan, lomba mewarnai, kemudian ada lomba ceramah agama Islam di dalam bahasa Indonesia. Bagi santri ataupun para peserta yang telah memenangkan perlombaan, insya Allah akan mengikuti ke tingkatan kota.
3: Tengku Iskandar menambahkan para juara pada setiap cabang perlombaan nanti akan dipersiapkan untuk FASI tingkat kota Sabang. Karena itu, pihak panitia telah meminta para guru pengajian agar terus meningkatkan pembinaan kepada para santri sehingga mampu memberikan penampilan terbaik pada ajang yang lebih tinggi. Sementara itu, Kecik Gampung Payasunara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan Festival Anak Saleh Indonesia telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak 2023. Namun, kegiatan tersebut sempat tidak digelar pada tahun 2025 dikarenakan terkendala anggaran sebelum akhirnya kembali diselenggarakan pada tahun 2026 ini.
5: Nah, insya Allah acara ini pun akan kita laksanakan setiap tahun seperti yang saya bilang tadi. Nah, jika pun ada perlombaan untuk anak-anak.
3: Azhar berharap para orang tua dapat terus memberikan dukungan kepada putra putri untuk mengikuti berbagai kegiatan positif termasuk Festival Anak Saleh Indonesia. Dengan dukungan keluarga diharapkan semakin banyak generasi muda Gampung Payasunara yang berprestasi, berkarakter Islami serta mampu mengharumkan nama Gampung pada ajang FASI tingkat kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berkini laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Leser Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Han aja deh kamu kawin kah doh, Yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ilmu fiqih. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan seluruh pendengar radio Baitur Rahman, hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita yang telah lalu telah selesai saya uraikan mengenai masalah segala rukun salat. Pada malam yang berbahagia ini yaitu mengenai segala sunat abaat dalam salat. Sebelum saya uraikan, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi abadi salati wa muqtadi sujudi sahwi. Usannu sajidatani qubaila salamin wa in kasara sahu wa huma wa julusu bainahuma ka sujudi salah wa julusi baina sajidataiha fi wajibatiha salasati wa mandubatiha as-sabiqa ka zikri fiha wa qila yaqulu fihima subhana man la yanamu wa la yasuhu wa huwa la'iqun bilhali wa tajibu niyatu sujudi sahwi bi'an yaqsudahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi litarki ba'di wahidin min abadin walau amda fa'in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuhu wa huwa tashahudul awal ay wajibi minhu fi tashahudil akhiri au ba'dihi walau kalimatan wa kumuduhu wa suratu talkihi wahdahu ka qiyamil kunuti alla yuhsinuhuma idh yusannu an yajlisa wa yaqifa biqadrihima fa idza taraka ahadahuma sajada wa kunutu ratibin au ba'duhu wa huwa kunutus subahi wan witri nisfi ramadan duna kunitin nazilah wa qiyamu. Jadi pengajian kita pada malam yang berharga, pada malam yang berbahagia ini, pembahasan tentang masalah abaat salat, artinya sunat-sunat abaat dalam salat. Yang maksud dengan sunat abaat dalam salat adalah sunat apabila kita tinggalkan, kita tempel dengan sujud. Sunat-sunat yang ditempel dengan sujud sahwi dinamakan sunat abaat. Karena dalam salat ini ada
dua macam sunat. Ada sunat hai'ah, ada sunat ab'ad. Kalau sunat hai'ah kita tinggalkan, tidak ditempel dengan sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad, ditempel dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tersebut adalah dua kali sujud sebelum salam. Setiap orang yang tidak mengerjakan sunat ab'ad dalam salat disunatkan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi tersebut? Sebelum salam. Sedikit sebelum salam kita sujud sahwi dua kali sujudnya. Bukan satu kali. Berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah di dalam salat, karena ada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sujud tilawah, satu kali sujudnya. Tapi kalau sujud sahwi, ini dua kali. Sebelum salam kita melakukan. Ini perbedaan sujud tilawah dengan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah satu kali, dan dia bukan setelah, bukan hampir salam. Kalau sujud tilawah selesai membaca ayat tersebut, ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, sepertinya surat Al-Alaq, ayatnya mulai Iqra, di ujung-ujungnya ada wasjud waqtarib. Sampai kita kepada wasjud waqtarib, kita melakukan sujud tilawah satu kali. Kalau sujud sahwi ini dua kali. Perintahnya tak kala kita belum salam mendekati salam. Sujudnya seperti sujud dalam salat biasa. Artinya tak kala kita sujud sahwi, seluruh anggota tubuh kita lengket di musalla ataupun sajadah yang kita lakukan salat tersebut. Jangan berkantung kakinya seperti kita melaksanakan sujud biasa. Seperti itulah kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini antara sujud pertama dengan sujud kedua ada duduk antara dua sujud. Artinya setelah kita sujud pertama, bangun dari sujud pertama, kita duduk sebentar, lalu kita sujud satu kali lagi. Setelah selesai sujud tersebut, baru kita memberi salam. Jadi dia ada doa di sini. Karena doa dalam sujud sahwi, boleh juga kita mengatakan zikir seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bisa juga. Tapi yang layak dengan sujud sahwi di sini disebutkan subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini zikir yang kita sebutkan di dalam sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini wajib kita niat. Waktu kita melakukan sujud, ketika masuk dalam sujud, ini wajib niat sujud sahwi. Jangan lupa kita melakukan itu niat dengan hati. Tidak boleh kita ucapkan dengan lafaz. Maksudnya kita ucapkan dengan lafaz, misalnya nawaitu sujadata sujuda sahwi. Aku niat akan sujud sahwi. Tidak boleh diucap dengan lafaz. Kalau misalnya seseorang mengucap dengan lafaz, seperti di sini disebutkan falau talafadha bihi batalat salatuhu. Maka jikalau
mengucap ianya seorang dengan lafaz, lafaz sujud sahwi itu, batalah salatuhu, batalah salatnya. Sebagaimana yang ada dalam kitab Tuhfah wa Nihayah. Makanya orang yang melakukan sujud sahwi, dia niat dalam hatinya, bukan mengucap dengan mulutnya, supaya jangan batal salat. Jadi kita melakukan sujud sahwi ini ada sebabnya. Antara lain, sebab tersebut ada 5 sebab. Yang pertama, sebab kita meninggalkan sunat aba'at. Sunat aba'at dalam salat itu yang mana? Wa huwa tasyahudul awal, tasyahud yang pertama dan duduknya tasyahud. Kalau kita kan sudah mengerti tasyahud awal, kalau salat maghrib rakaat yang kedua, pada rakaat kedua itulah tasyahud awal. Kalau seseorang lupa dia membaca tasyahud awal, dia duduk ada tapi dia tidak membaca doa yang ada di tasyahud at-tahiyatu, tidak membaca, ini dianjurkan sujud sahwi karena dia lupa terhadap sunat aba'at. Kalau misalnya kita seorang makmum, kita melakukan salat maghrib misalnya, imam pada rakaat yang kedua dia tidak duduk tasyahud awal misalnya, lupa, dia bangun, ini kita makmum wajib mutaba'ah imam, jangan kita duduk sendiri untuk membaca tasyahud, tidak bisa kalau kita ikut imam. Kita tetap berdiri seperti imam karena lebih penting mutaba'ah imam ketimbang kita membaca tasyahud awal. Karena kita ikut imam, wajib mutaba'ah imam. Makanya bagi seorang makmum, kalau imamnya tinggal tasyahud awal, dia berdiri juga. Ataupun bukan begitu, seorang makmum waktu imam membaca tasyahud awal, dia langsung berdiri. Sedangkan imam membaca tasyahud awal, dia berdiri. Ini hukumnya, makmum wajib duduk kembali. Jangan mempertahankan diri, menunggu imam sambil berdiri. Karena kalau kita ikut imam, kalau imam membaca tasyahud awal, kita setelah berdiri, ini hukumnya wajib kembali kepada tempat duduk. Kalau misalnya si makmum ini tidak mau duduk karena dia sudah berdiri, tidak mau turun lagi, sedangkan imam membaca tasyahud, ini hukumnya batal salat makmum. Salat makmum batal karena dia tidak mengikut imam, artinya diperintahkan terhadap dia turun duduk, dia tidak turun. Ataupun seperti saya bilang tadi, imam tidak membaca tasyahud, dia duduk membaca tasyahud, ini wajib terhadap makmum menyesuaikan dengan imam. Jangan kita terasingkan diri dengan imam. Jadi kalau jalan keluarnya jangan batal, bagaimana juga ada jalannya jangan batal. Waktu imam tidak membaca tasyahud, baik lupa ataupun sengaja dia berdiri langsung, sedangkan kita mau membaca tasyahud awal, kita niat mufarakah imam, kita niat kita berpisah dengan imam tersebut, ini boleh kita salat sendiri.
Tapi kalau kita tidak niat para imam, kita masih mengikut imam tapi tidak sertai dengan imam, ini makmum ini batal sahnya. Makanya kadang-kadang ada seorang makmum waktu sering biasanya, karena di sini ada sunnah abad kunut ratib. Kunut ratib ini adalah kunut salat subuh, adzan, witir, nisfu yang kedua bulan Ramadan. Kalau misalnya kita salat subuh, waktu imam membaca Allahumma hdina fiman hadais, kita langsung turun kepada tempat sujud. Ini makmum wajib bangun lagi, wajib bangun untuk membaca kunut serta imam. Makanya kalau dia tidak bangun sedangkan dia menunggu di tempat duduk, duduk tahiyat akhir, inilah batal salat si makmum. Karena dia posisinya mengikut imam tapi tidak mau tunduk apa yang dilakukan oleh imam. Ini sangat penting kita mengetahui. Kunut subuh ini termasuk dalam mazhab Syafi'i bahagian daripada sunnah abad. Kalau tinggal kunut, kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ataupun kunut yang terjadi pada malam nisfu yang kedua bulan Ramadan, malam ke-16, kita ada baca kunut di salat witir. Kalau misalnya kita tinggal kunut tersebut, ini pun dianjurkan sujud sahwi. Dan sunat sujud sahwi lagi, qiyamuhu, berdiri pada kunut. Jadi jangan kita baca kunut, kita duduk, kecuali orang sakit. Ini dianjurkan baca kunut dalam posisi berdiri. Dan baca kunut ini dianjurkan setelah rukun. Jangan kita nanti membaca kunut pada salat subuh, sebelum rukun habis ayat kita baca kunut lalu kita rukun. Ini salah. Ini tidak bisa kita memindahkan kunut sebelum rukun. Kunut ini dianjurkan kita baca setelah rukun rakaat yang kedua pada subuh. Dan berbeda dengan kunut nazilah. Misalnya kita ada dikasih bala oleh Allah satu penyakit yang umumnya kena penyakit tersebut, sehingga orang dianjurkan membaca kunut setiap salat 5 waktu. Tapi pada satu hari ataupun pada salat satu salat kita lupa membaca kunut nazilah, ini tidak diperintahkan sujud sahwi. Kalau kunut nazilah tidak dibaca, ini tidak dianjurkan sujud sahwi. Yang dianjurkan sujud sahwi kunut subuh dan kunut witir nisfu yang kedua bulan Ramadan. Dan sunnah abad lagi, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud awal dan sesudah kunut. Di tasyahud awal kita setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pada tasyahud awal, ini adalah sunat abad. Kalau misalnya seseorang dia baca tasyahud ada,
tapi tidak sampai kepada selawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia berdiri. Ini dia tinggal selawat kepada Rasulullah pada duduk tasyahud. Pada tasyahud ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia salam salat. Dan selawat kepada Nabi ini bukan di tasyahud awal saja terdapat, di kunut juga ada. Di hujung kunut, waktu kita habis membaca kunut, ada selawat kepada Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam misalnya. Kita tidak membaca. Kita tutup saja dengan astaghfirullah waktu mulai. Lalu kita tinggalkan selawat. Ini kalau tinggal selawat pada tasyahud awal ataupun tinggal selawat pada kunut, ini kita salat tinggal sunnah aba'an. Kita tempelah dengan sujud sahwi supaya sembahyang kita tidak ada kekurangan. Jadi pahala dikasih oleh Allah karena kita lupa sempurna dengan melakukan yaitu sujud sahwi tersebut. Dan lagi sunat diperintahkan sujud sahwi wali syakin fihi ay fi tarki ba'din, karena ragu pada tinggal aba'an. Misalnya seorang dia melakukan salat, tak kala duduk tahiyat akhir dia ragu, apakah saya ada membaca kunut tadi ataupun tidak saya baca. Pemikirannya 50-50%. Kadang-kadang di hati kita ada saya baca kunut, sekali lagi tidak ada. Begitu keraguan terjadi dalam hati kita. Ini kalau terjadi keraguan masalah ada baca sunnah aba'at ataupun tidak, ini dianjurkan juga sujud sahwi karena keraguan. Makanya bagi kita dalam salat ini, kita usahakan hati kita khusyuk supaya jangan timbul keraguan. Kalau keraguan ada kita baca ataupun tidak kita baca, ini 50-50, 50-50, ini dianjurkan melakukan sujud sahwi. Karena di sini disebutkan kalau ragu kembali kepada asal, li'annal asla adamu fi'li, karena dasarnya tidak kita perbuat. Karena kunut dengan tiada kunut, lebih duluan tidak ada kunut. Makanya kalau ragu seseorang apakah saya ada membaca kunut ataupun tidak ada, ragu ini tidak hilang, hukum kepada dasar dia tidak membaca. Kalau tidak membaca, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Begitu juga di tempat yang lain, misalnya tasyahud, ragu kita apakah kita ada membaca tasyahud awal ataupun tidak, ini pun dianjurkan melakukan sujud sahwi. Ini yang perlu, yang sangat penting kita ingatkan.

sahwi lagi, ini linaklin matluben kauli gaira mutilin, memindah yang dituntukkan kauli yang bukan batal salat. Maksud memindah kauli, perkataan-perkataan dalam salat yang hukumnya wajib seperti Fatihah ataupun sunnah abaat, kita pindah baca. Ini dianjurkan juga sujud sahwi. Misalnya Fatihah. Fatihah dianjurkan baca sama kita waktu kita berdiri dalam salat. Kita tidak membaca Fatihah waktu berdiri. Kita baca Fatihah bukan pada tempat perintah tersebut. Kalau kita pindah rukun qauli ini, seperti Fatihah kalau di sini disebutkan, ataupun surat, surat bukan rukun qauli, namun qauli juga perkataannya. Artinya salah tempat kita baca. Kita baca surat di dalam rukuk misalnya. Ini memindah-mindah qauli bukan pada tempatnya, sedangkan yang kita pindah itu tidak batal salat. Ada juga pemindahan yang batal salat. Ini pemindahan yang tidak batal salat. Ini dianjurkan juga kita sujud sahwi. Karena salah kita, kita baca pada bukan tempat yang diperintah. Misalnya seperti saya uraikan tadi, kunut kita membaca setelah rukun. Kita baca sebelum kita rukun, kita baca kunut. Membaca kunut sebelum rukun, ini salah tempatnya. Walaupun berdiri betul, tapi belum masanya. Ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Dan diperintahkan lagi melakukan sujud sahwi li sahwi ma yaqulu amduhu lahwa, karena lupa sesuatu yang batal kalau kita sengaja. Ini kadang-kadang orang tidak tahu ini. Kalau kita sengaja lakukan batal salat, tapi kita bukan sengaja, lupa. Misalnya kalau di sini tatwili rukunan kasir, memanjang rukun yang pendek. Contoh rukun yang pendek dalam salat, i'tidal. Setelah kita ruku, kita i'tidal, i'tidal ni rukun pendek. Lalu kita berdiri lama. Kita berdiri lama. Tidak apa-apa, kita berdiri saja lama. Kemudian baru kita sujud. Ini kita lupa, bukan sengaja. Ini kita panjangkan rukun yang pendek, sedangkan kalau kita sengaja batal ini memanjangkan. Berhubung kita lupa, lalu terjadilah panjang. Ini dianjurkan sujud sahwi bagi orang yang memanjangkan rukun pendek dengan secara lupa. Kadang-kadang orang kan ada salat setelah dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, baca doa Rabbana lakal hamdu, setelah itu dia berdiri, tidak turun kepada sujud. Kalau orang lain membaca Fatihah, sudah selesai Fatihah, baru kita turun kepada sujud. Ini namanya kita telah memanjang rukun pendek dengan cara lupa. Ini bagi orang yang melakukan sesuatu yang kalau dia sengaja batal salat, kalau dia tidak sengaja tidak batal, dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi.
Jadi sujud sahwi ini bukan saja tentang masalah sunat abad yang kita tinggalkan. Ada faktor-faktor yang lain. Bukan sunat abad saja. Seperti di sini, memanjangkan rukun pendek secara lupa, ini

pendek, ini hukumnya batal salat. Nah, makanya rukun dalam salat ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang misalnya sujud, kita lama sujud tidak batal salat. Tapi kalau lama kita itidal, ini batal salat kalau unsurnya sengaja. Dan ada juga tambahan rukun fi'li secara lupa. Kita tidak ingat lagi berapa rakaat kita salat. Tahu-tahu salat zuhur sudah 5. Lebih, bukan 4 rakaat. Kita tambah lupa kita bukan sengaja. Kalau sengaja menambah-nambah rakaat dalam salat, ini batal. Batal salat. Berhubung kita bukan sengaja. Seperti di sini disebutkan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam salla duhra khamsan wa sajada li sahwi. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ia akan zuhur 5 rakaat. Wa sajada li sahwi. Sujud ianya Rasulullah bagi sahwi. Ini apa? Karena Rasulullah bukan sengaja dia menambahi rakaat salat zuhur. Ternyata waktu sampai kepada duduk tahiyat akhir, dia tahu bahwa salat zuhur tersebut sudah 5 rakaat. Makanya Rasulullah sujud sahwi. Sehingga dikiaskan dengan sebab lupa Rasulullah melakukan salat zuhur 5 rakaat, dikiaskan yang lain. Sehingga apabila kita lupa kita memanjangkan rukun yang pendek sehingga panjang, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Ini kalau terjadi pada orang yang sembahyang seorang ataupun terjadi pada imam. Kalau imam yang tinggal apa itu namanya atau yang salah, kita makmum tidak salah. Misalnya imam menambah rakaat 5 rakaat sembahyang, kita makmum sudah kita kasih ingat. Misalnya kita sebut subhanallah, imam lalu turun kembali, ini makmumnya tidak salah, imamnya nampak salah bukan sengaja. Ini kalau imam sujud sahwi, imam karena ada tambahan rakaat yang 5, dianjurkan sujud sahwi. Bagi kita makmum sujud juga. Jangan nanti seorang makmum bilang dia, aku tidak salah, yang salah imam, dialah yang sujud sahwi. Kalau kita mengikut imam, tetap kita wajib tunduk kepada imam. Artinya imam sujud sahwi, kita pun wajib mengikut imam untuk sujud sahwi. Jangan berseberangan. Ini kalau terjadi sesuatu yang lupa imam. Dan dianjurkan sujud sahwi

keimaman sujud. Tinggang imam sujud tempel bagian cedera. Artinya seorang makmum apabila imam ada ketinggalan sesuatu yang mesti dia sujud sahwi, tapi imam ini tidak melakukan dia, tidak melakukan sujud

0: ini terhadap makmum dianjurkan juga sujud sahwi. Kapan dia sujud? Setelah salam imam, dia melakukan sujud sahwi karena imam yang tadi tinggal sesuatu yang dia tidak melakukan sujud sahwi. Sehingga dianjurkan bagi seorang makmum boleh dia melakukan sujud sahwi karena imam tersebut ada tinggal sesuatu, misalnya sunnah ba'at dalam salat. Imam tidak melakukan tasyahud misalnya, bacaan tasyahud. Dia berdiri terus, kita berdiri terus karena imam berdiri. Lalu kita tunggu waktu dekat salat, waktu hampir salam, kita lihat imam memberi salam terus, tidak melakukan sujud sahwi. Ini boleh bagi si makmum, dianjurkan bagi si makmum untuk menutup cedera imam. Artinya kita melakukan sujud sahwi karena imam meninggal, ia akan sujud sahwi. Ini namanya kita tempel kekurangan daripada imam. Tapi setelah salam imam, kita belum salam, kita melakukan sujud sahwi. Tidak dianjurkan sujud sahwi lupa seorang makmum pada ketika ikut. Nah, ini beda lagi. Misalnya kita pada waktu mengikut imam, kita ada duduk tasyahud, tapi kita tidak membaca doa tasyahud awal. Kita duduk terus, imam ada membaca, kita tidak membaca, lengah pemikiran kita. Sehingga waktu berdiri imam, kita berdiri, baru teringat kita, aduh saya lupa membaca tasyahud, sedangkan imam ada. Ini seorang makmum yang lupa bacaan sunnah aba'at dalam salat pada ketika ikut imam, ini tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Karena apa? Yang makmum tersebut tinggal ditanggung oleh imamnya. Ini artinya hak imamlah yang menanggung seorang makmum yang tinggal sunnah aba'at dalam salat pada waktu mengikut imam. Tapi imam yang menanggung ini imam yang suci, bukan imam yang berhadas. Imam yang suci waktu dia melakukan salat sampai selesai salat, dia dalam keadaan suci. Makmum tersebut pada waktu mengikut imam ada tinggal sesuatu yang hukumnya dia ditempel dengan sujud sahwi, tapi tak usah dia sujud sahwi karena ditanggung oleh imam. Tapi kalau lupa imam, boleh si makmum sujud sahwi. Kalau lupa makmum, ini tak usah si makmum melakukan sujud sahwi karena hal tersebut ditanggung oleh imam. Demikianlah pengajian singkat kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau ada umur kita panjang, malam minggu depan kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun di walaupun Anda berada masih bersama kami RRI Program Patah Benda Aceh. Warilun masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Warilun, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan hampir 3 kg emas batangan yang diduga dilakukan oleh seorang warga negara asing asal Cina melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dan emas tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan penerbangan internasional. Dan aksi penyeludupan tersebut digagalkan Bea Cukai Bandar Aceh bersama kantor wilayah Bea Cukai Aceh pada Rabu 1 Juli 2026 melalui operasi terpadu yang melibatkan Lanut Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan juga imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh dan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengatakan dari hasil penindakan, petugas mengamankan 2,989 gram emas batangan dengan nilai mencapai 7.254.000.000 sekian. Dan mengacu pada harga referensi ekspor emas Kementerian Perdagangan per 1 Juni 2026 dan menurutnya penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kata Rahma, pelaku diduga menggunakan modus tidak memberitahu barang bawaannya kepada petugas Bea Cukai. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang WNA asal China berinisial GP beserta barang bukti emas batangan. Dan saat ini tersangka GP telah diserahkan dan diamankan di Polda Aceh untuk menjalani penyelidikan dan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan ada jaringan penyeludupan lintas negara. Bea Cukai Banda Aceh mengimbau pelaku usaha maupun masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan pembiayaan dan regulasi ekspor, kepatuhan terhadap aturan yang dinilai penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan menjaga penerimaan negara serta mencegah praktik penyeludupan komoditas bernilai tinggi. Baik Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warilun semuanya. Di kesempatan malam hari ini ada Ramlan Yahya, ini dia.

Terima kasih Warilun di Purwore ada berada masih bersama kami hari di program Abang Warilun. Ada acara gratis dan pasti seru nih di Radio Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Dan Warilun catat tanggalnya yaitu mulai Selasa 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Dan acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 13:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira di pukul 2 dini hari. Jadi buat Sobat RRI, kita ramaikan, merakyatkan bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, boleh bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Dan tentunya Warilun ada door prize dan juga dari para mitra RRI, dan tentunya ada bazar UMKM-nya juga. Dan tentunya Warilun, debar atau nobar bola gembira di dan juga bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh ya. Dan Warilun catat tanggalnya yaitu 14 sampai dengan 20 Juli 2026.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Saya terima nikah putra Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

蜿蜒

Padahal di Purpun ada berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Walid.

0: Katanya payah pakai alarm. Kita lupa.
1: Dulu ada yang menceritakan. Abuya Mudawali dulu. Beliau kemana pergi bawa buah tasbih. Diundang Soekarno ke Jakarta, tasbihnya ada di tangan. Lalu beliau mengatakan kepada ajudannya Abu Kemala. Abu, itu kan murid beliau. Abu Kemala muridnya. Kalau saya pegang-pegang ini sombong enggak? Ya, beliau bergurau saja dengan muridnya. Kan Abu Kemala enggak berani jawab. Mau jawab apa? Abu bertanya, kalau saya bawa-bawa tasbih ini apa? Ria enggak? Ya Abu Kemala diam saja. Ha, begini katanya. Kita ini banyak lupa. Apalagi ini di Jakarta. Kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Membuat kita lalai. Jadi dengan ada buah tasbih, ya, sesekali kita menoleh ke sini. Teringatlah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Jadi ini hanya pengingat kita bawa. Ha, jadi makanya di mobil ada buah tasbih. Di rumah ada buah tasbih. Di kedai ada buah tasbih. Di atas meja. Di mana-mana kita ada buah tasbih. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita berzikir kepada Allah. Sehingga kita berzikir dengan banyak. Ada yang mengingatkan, tidak lalai. Nah, ini pahala membaca Subhanallah. Hanya dua saja. Belum masuk La ilaha illallah walakbar. Itu lain lagi. Nanti Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah walakbar. Adapun Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah hal azim. Ini lain lagi. Ini dianjurkan kita membaca ini 100 kali sebelum kita salat subuh, setelah tadinya kita mensalat fajar. Ini kita yang lebih awal datang ke masjid, begitu azan tadi kita membaca, setelah azan kita melakukan salat sunat fajar. Kan kita kan lama menunggu iqamahnya, lama. Bacalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim 100 kali. Itu dianjurkan waktu subuh. Tadi Subhanallah wa bihamdihi itu lain lagi. Nanti setelah subuh sambil jalan pun, sambil pulang, kita boleh membacanya. Wassalatu nurun, sembahyang itu nur. Nur hakiki ataupun nur majazi. Kalau nur majazi, di dalam dunia ini, bagi yang melaksanakan sembahyang, yang rajin melaksanakan sembahyang, sembahyang itu jadi nur, jadi cahaya, jadi petunjuk. Ia tidak akan jatuh dalam kesesatan dan tidak jatuh dalam kemungkaran. Seperti dalam firman Allah, inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sembahyang dapat mencegah pelakunya dari jatuh perbuatan yang keji dan mungkar. Bagaimana caranya? Kalau orang sudah melaksanakan sembahyang, begitu ia ingin melakukan kemungkaran, sembahyang itu mengingatkannya bahwa itu dosa, membuat Allah marah. Jangan. Ini kalau kita artikan nur itu nur yang di sini, nur maknawi,

Ada yang mengartikan nur di sini nur hakiki, nanti di hari akhirat pahala sembahyang ini menjadi cahaya penerang bagi kita di mauqif, di tempat perberhentian di dalam padang mahsyar, dan pada saat kita menuju ke surga melewati jembatan siratal mustaqim yang gelapnya luar biasa. Hanya orang yang sembahyang dia punya cahaya untuk menempuh jembatan, dan cahaya itu tidak akan nampak untuk orang lain, hanya kita saja. Terang cahayanya sesuai dengan amal di dunia, sesuai baterai, sesuai lampu kan? Kalau lampunya lebih kuat, tentu cahaya lebih terang. Tapi orang yang berjalan di sekitar kita tidak akan nampak cahaya yang kita miliki. Persis orang buta berjalan dengan orang yang tidak buta. Kita bisa melihat terangnya jalan, orang buta yang berjalan di dekat kita tidak nampak jalannya. Begitulah diberi cahaya. Jadi sembahyang itu jadi nur nanti. Itulah lampu centai nganjak tengok huruf akhirat. Apakah itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat? Jadi rajin-rajin kita salat. Wal Qur'an was sabru, ini yang was sadaqatu burhanun. Sadaqah, orang mau bersedekah itu bukti orang beriman. Karena di dalam rukun salah satu yang diperintahkan kepada kita kan bersedekah. Ada yang sedekah wajib, zakat. Ada sedekah sunat. Harta itu sesuatu yang amat dicintai oleh manusia. Iya, kan kita sibuk mencari harta kan. Tiap hari kita sibuk, disibukkan siang malam sambil tidur, pikiran kita hanya untuk harta. Dan setelah kita memperolehnya, kita amat menyintainya dan enggan untuk berpisah. Jangankan untuk bersedekah, untuk membeli saja kita masih menawarkan semurah mungkin. Pengle dengku nyambak laki kurung, ya subhanallah. Kita amat mencari, kita kejar, kita cintai, kemudian kita simpan. Kadang-kadang untuk sendiri makannya pelit. Untuk apa disimpan? Disimpan di bank, ataupun dalam bentuk emas, ya untuk lihat-lihat saja. Kerja capek, tapi dimakan tidak. Apalagi untuk bersedekah, mengingat kita sangat lelah dalam mencari, kikir. Maka kalau orang mau bersedekah, itu jadi burhan, jadi dalil bahwa dia orang yang beriman kepada Allah, bahwa dia tidak menyintai, dia mencari harta tapi tidak menyintai harta. Harta itu ia gunakan untuk mendukung ibadahnya. Wasabru diyaun. Nah ini sabar. Ketiga-tiga sabar yang sudah kita bicara minggu yang lalu, sabar atas taat, banyak tantangan kita tetap sabar. Sabar atas musibah, diambil harta, diambil anggota keluarga, kita sabar, tidak stres. Sabar dari maksiat, walau bagaimana maksiat merajalela, kita tidak terpengaruh, tidak akan jatuh. Ekonomi lagi macet, kerja susah, uang susah kita mencari kemana-mana. Satu-satunya sekarang orang main judi online. Kita tidak terpengaruh walau tidak punya uang, walau tidak punya pekerjaan. Sabar. Orang berusaha, modalnya ambil utang berbunga sehingga ia kaya raya. Kita tidak mau. Kalau bukan modal yang halal, tidak mau. Untuk apa kaya dengan harta yang modalnya berbunga dan itu haram, riba, yang nantinya susah untuk kembali kepada nol, kembali ke belakang. Jadi lebih baik modal kita kecil, walaupun penghasilannya masih kecil, belum mencukupi, tapi halal.
yang halal itu berkah walau sedikit. Bagaimana berkah? Nah, kita cerita berkah. Dulu pada saat Nabi Nuh mau memotong kayu untuk membuat kapal, tidak cukup 4 lembar lagi papan. Ada kayu di gunung, kayunya besar. Mungkin besarnya entah berapa besarnya, sangat besar. Untuk memotong dan membawa pulangnya tidak sanggup, kecuali ada satu orang umat Nabi Nuh yang sangat kuat. Hanya dia yang sanggup. Artinya diupahlah. Mau kamu potong kayu di gunung, bawa pulang kemari. Mau? Imbalannya apa? Kue, apam. Apam katanya ya. Apam Asyura ya. Tiga biji. Besarnya mungkin ya sebesar ruangan ini. Satu-satu sabuh apam ya. Itu kue. Itu terlalu banyak kata menu. Enggak banyak. Pagi, siang dan sore cukup tiga. Besarnya sebesar ruangan ini. Karena permintaan ya dipenuhilah, dibuat tiga oleh Nabi Nuh. Pergilah ke gunung untuk memotong kayu. Sampai di sana jangankan tiga, satu pun enggak habis dimakan. Biasanya pagi satu, siang satu, sore satu ia makan. Tapi karena ini pemberian Nabi Nuh, satu pun enggak habis dimakan. Kenapa? Karena berkah. Jadi kalau berkah sedikit kita kenyang. Kalau enggak berkah banyak kita makan, tidak menjadi daging, tidak menjadi gizi, tidak menjadi apapun. Itu tidak berkah. Nah, jadi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghindar dari maksiat, biar sedikit tapi berkah. Cukup pendapatan kita sedikit, kita bawa pulang ke rumah, kita punya anak barang 3-4 orang, tapi tetap cukup. Anak makan sedikit sudah kenyang. Itu diberi berkah oleh Allah. Tapi punya penghana berkah, heboh pinggan dapat juga hantar roda. Penghita mong turun leh juta, tepuk roh ke habis itu. Uangnya masuk banyak, keluarnya pun luar biasa. Ada uang keluar, uang masuk uang sedikit tapi enggak pernah habis. Alah, itu tidak berkah. Jadi sabar dari sabar atas taat, sabar atas musibah, sabar dari maksiat. Sabar itu dia un jadi cahaya juga nanti di hari akhirat, sebagai penerang dari alam kubur dalam padang mahsyar sampai melewat jembatan Siratul Mustaqim. Wal Qur'anu, Qur'an yang selalu kita baca dua. Kalau kita amalkan dengan isi Qur'an, hujjatul laka, nanti menjadi hujjah, jadi dalil yang akan membantu kita di hari kiamat di hadapan Allah. Tapi kalau Quran itu tidak kita amalkan, kita baca-baca saja tapi tidak kita amalkan seperti tuntun yang dituntut dalam Quran, alaika, Quran itu malapetaka bagimu. Jadi Quran itu jasi saksi, saksi yang membantu kita kalau kita amalkan seperti perintah Quran. Dan Quran itu jadi saksi yang membahayakan kita di hadapan Allah nanti kalau kita tidak mengamalkan. Jadi Quran yang kita baca, yang kita bawa, dia fungsinya ganda. Kalau kita amalkan, dia akan membantu. Kalau tidak kita amalkan, ia akan naik saksi bahwa kita tidak mengamalkannya. Seperti tubuh kita juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi seluruh anggota badan ini jadi saksi. Kita amal baik, dia bersaksi baik. Kita beramal jahat, dia jadi saksi untuk kejahatan. Kullu nasi yaghdu, setiap manusia masa pagi ia keluar. Fabai'un, ia jual dirinya. Makna jual dirinya, ia beramal, ia bekerja, beraktivitas. Famu'tiquha, kalau kita menjual diri kita kepada Allah, artinya seluruh tenaga, waktu yang kita miliki, selain kita gunakan untuk mencari nafkah yang wajib, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita menjual diri kepada Allah, famu'tiquha, kita serang ingin memerdekakan diri dari api neraka.
au mubiquha, ada yang dari pagi sampai malam ia bekerja bukan untuk mencari ridha Allah, tapi segala aktivitasnya ia membuat Allah murka. Maka sebenarnya orang ini sedang mencari jalan kebinasaan untuk dirinya sendiri. Nah, itu pagi, ini sudah pagi, kita keluar kemana? Ingin membebaskan diri dari neraka atau justru kita ingin mencari jalan masuk ke neraka? Ini jalannya, pilihan ada pada kita. Keluar dari masjid, ini mau ke mana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Ini kullun nas, kata Rasul. Setiap manusia paginya ia keluar bekerja mencari. Yang ia cari apa? Satu dari dua. Ada yang ingin mendekatkan diri mencari ridha Allah, ada yang membinasakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, setiap hari, setiap saat kita terhindar dari jalan yang mengarah kepada kebinasaan, dan selalu dipetunjuk, diawasi, dijaga oleh Allah, kita terus terarah kepada jalan yang membuat kita merdeka nanti di yaumil qiyamah. Nah, inilah hadis pertama. Intinya kita sabar tadi. Ya, sabar itu jadi cahaya. Namun ada beberapa hal yang untuk mendukung ibadah kita. Pertama, rajin-rajinlah berwudu, kekalkan wudu. Kedua, rajin-rajin baca alhamdulillah. Rajin-rajin membaca subhanallah walhamdulillah. Kemudian sembahyang, selain fardu juga sunat, jadi nur. Bersedekah, bersabar, dan peganglah seperti perintah Al-Quran. Kalau tidak, Quran menjadi saksi yang tidak baik untuk kita. Kemudian terakhir, seluruh manusia jalannya di pagi hari satu dari dua, jalan untuk melepaskan diri atau jalan yang membuat ia binasa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.